Radio Bali Bahana Budaya Indonesia, Katon Mesikian sarang Gus Gandhi aja sering ruang siar nemenin semeton ring sekancan aktivitas ring rairan yang makin nikingi. Asal kau bahagia, Gus Gandhi juga berbahagia genta nikingi. Tapi jangan pernah berpaling hati semeton, karena ya sangat sakit ketika sedang mencintai malah ditinggalkan. Aduh, jek semangat niki sampun bercurhat sama Gus Gandhi gitu nggih. Apa men Gus Gandhi yang nyautin gitu niki nggih. Nah, Kang Yang semeton ngajak penyiar Asbun niki. Aduh, minap cara Ayusa niki ring wewidangan Supratman gone jagi ngerereh ane seger-seger gone padahal bade nih Pak ditunggu jang sing to gini. Ngelain segar-segar kone ternyata dini medagang es teh niki. Es teh sing mesti gula niki. Aduh, nah yang penting bepade side pakedek pakenyung gendan niki. Siapin liung lah utang amun bengi dang makenyam jadi ngisap makejang gendan niki. Tapi syaratnya dia sampai ngisap aja jalan mulih gendan. Ngirin sama ton sarangin Gus Gandhi. Ampunan kejengit-kejengit aja di Dian rike. Timbalin Gus Gandhi memuduh dumun niki kenten nge nyen awang ulian milunin Gus Gandhi man inspirasi tiba-tiba ada di bos gitu niki. Sarengin Gus Gandhi ring 087808555993 utawi ring website niki nge foxradiobali.com lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali utawi ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM kenten niki nge. Ring Facebook talon niki sampun wenten Cok Gus Permana suksesmu niki sampun nyaringin Gus Gandhi rahajang beraktivitas ke manten talar niki semeton sane minap kadi ring margi kena macet niki Gus Gandhi cingain saking peta digital niki nggih sekali biasa niki ring gedang-gedang sane langganan niki cara ring wewidangan sanur kenten niki terpantau sampun macet pisan niki semeton ring WR Supratman talar niki terpantau padat pisan niki napi mali yang semeton niki jaging ngelintas ring jalan pemuda ke arah Tukadi Haye niki terpantau macet pisan semeton alon-alon ring margi nggih dan selalu niki siapkan minyak balur sanga-sanga.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Fox Bali

Kawan, meski cintaku bukan yang terbaik, tapi mari kita ya sama-sama memupuknya biar jadi tanaman yang indah versi kita gitu ya semeton ya. Selamat pagi dulu disapa buat semeton Fox yang ada di kawasan Berawe. Pagi ini katanya mau dengerin lagu dari SID Kuat Kita Bersinar ya. Terus ada Kadek Wati tentunya. Selamat pagi. Sarapannya pagi ini sepertinya sile metambus nih. Sile metambus. Jengawan san geus ganding ada nih. Terus ada yang request lagu Sevia dari Los Chanistri. Ya, terima kasih banyak sudah ikut gabung ya. Selamat beraktivitas juga di pagi ini. Kalau aktivitasmu lebih banyak duduk ya lo Chinese, silakan gunakan minyak balur sanga-sanga. Ah, pengal reda niki sakit bangkiang kendan niki. Tapi kalau penyakit yang sering dialami adalah kekurangan uang ya megai jawabane deng well kendan niki. Bang Gus Gandi kan nguel gitu nih. Karena Gus Gandi nguel menghasilkan gitu nih. Menghasilkan pasang gedeg maksudnya. Ade doen nih nge. Wenten Bu Puput Nata nih. Ring wawidangan Karangasem Besakih nih. Sampun nyaringin suksema nih. Sehat selalu nge Bu Puput. Wenten dalam nih kita bang nyari sampun Gus Gandi putarkan nih. Wow. Wenten Pak Yoga nih. Ring wawidangan Canggu sampun mangkin nih. Sampun duang ingke nih. Buy. Kengken sing nau hidup di Canggu semuan beduang piring niki oh. Sarapan kode malugus dadi ban metanjenan doen niki timpali gelek-gelek jadi dian ini. Aduh nge sekade biasa Pak Yoga nyarengin kone niki nyarengin kije niki Pak Yoga. Nyarengin ke kemu kemuncuk. Rajang dalar niki wenten Nini Desi Aditya niki ring pewidangan Gianyar kenten niki nge. Semangat bertugas Gus Gandi, sehat dan bahagia selalu. Gendan niki nge. Ah, talar niki sareng Gus Gandi, suksema sampun nyarengin. Suksema mewali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Singa Delawan. Semeton Fox yang suka sekali mengkonsumsi buah nangka, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa semeton dapatkan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah semeton saat mengkonsumsi apapun itu, termasuk mengkonsumsi buah nangka, jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik semeton ya. Nah, buah nangka ini sangat kaya ternyata akan yang namanya serat semeton, vitamin C, kalium, termasuk juga antioksidan. Jadi dengan mengkonsumsi buah ini secara rutin dan teratur, ya, jadi sangat baik untuk melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, hingga membantu mengontrol berat badan karena bisa memberikan rasa kenyang yang cukup lama. Nah, sebagaimana Gus Gandhi rangkum dari alodokter.com.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.
4: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
5: 99,3 Fox Bali, Fox Bali.

Singa Delawan, satu lagu dari The Sang Shooter, Seracun Dunia, yang sudah di request oleh Bu Made Warni di kawasan Pengosekan Ubud katanya ya. Terus buat Gus Gandhi, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan juga ada Naria Rini ya, yang udah ikut gabung di pagi ini katanya ya. Ngiring ngajang dumun Gus Gandhi, Kang Goang tipat bipasih kene iki nggih. Bungkus 15 nggih ingetan semat lelime pakeh niki. Amenane robek bungkusnya lalah gati berobek di jemi sisi. Ulung di sini berarti ama berobek toh. Ulung endah niki. Semeton Fox, saler ingetan niki nggih. Ah niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sangat-sangat. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya ni semeton. Wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pinake produknya ini sadi lebih ultimate semeton ge. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ni wenten foto Babe Bambang Pranoto ge. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sadi muaste Gatalin semeton ge. Pinake produk teranyar dari sanga-sanga. Nah produk niki, produk Gatalin niki pinake solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton ge. Nah percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah informasi sejangkepnya ini semeton durus rawin ke manten niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

93 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Kantor mesikian kiring zona Indonesia. Kesaran gue segandi nyandos napa renggalah dasi samang male aja. Bos makin iki sampun 54 menit lepas dari 8 pagi. Selamat bergabung untuk semua semeton Fox yang baru saja bergabung atau sudah bergabung dari tadi ya. Yang belum ikutan, ayo ikutan di 087808555993. Terima kasih banyak juga sudah ikut gabung di WA atau di sosial media. Sabar-sabar saja dulu sebentar, Gus Gandhi akan lanjutkan untuk tegur sapa dan calling-calling. Lagu-lagu yang sudah di request juga sudah Gus Gandhi siapkan semua. Jadi ditunggu dulu ya.

0: Malaysia. Berlibur di belahan utara, Pulau Bali.
1: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
0: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
1: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
1: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Bali, bahana budaya Indonesia. Rahajang semua teman-teman niki semeton. Puna pigatre niki semeton sane wau nyarengi niki dumugije kena rahayu sarang saming. Ya rahajang semua teman-teman niki wenten ge citra reng wawidangan Bangli. Suksesmu niki sampun nyarengin Gus Gandhi, rahajang beraktivitas kayak mantan. Gendan niki nge, wenten dalar niki. Mbak Octavia, ring wawidangan belah batuh niki sampun nyarengin Gus Gandhi, rahajang beraktivitas kayak mantan. Suksesmu niki sampun nyarengin, wenten dalar niki. Mbak Yona Bintang, ring wawidangan dan pasar niki. Oh, mungkin niki karir ring kampung kone niki nge. Nge, suksesmu niki. Sampun nyarengin Gus Gandhi, rahajang beraktivitas kayak mantan. Ira Susiadi talar dikiring wawidangan penebel, sampun nyarengin tembang nyanyi talar niki sampun Gus Gandhi putarkan, rahajang beraktivitas kayak mantan. Giring semeton sarengin ring 087808555993.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya nih celepang tiang rengkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

sangat sing ada lawan. Bila nanti kau dimilikku, bila nanti kau di sampingku sepenuhnya ya, miliki aku ya, jangan pernah berpaling sedetik pun dariku, katanya. Oke. Rajang tuh niki semeton sade sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya mawinan makin Gus Gani jagi ngewadar dumo niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nggih. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya nih mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
4: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

Wahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Sampaikan salamku untuk dia bahwa di sini sangat merindukannya. Woi, merindukannya ya. Karena sudah terlalu lama jadinya meriang alias merindukan kasih sayang gede ini gini. Fudu yang sudah membawa perjalanan kita di 35 menit lepas dari 9 pagi. Menyapa kembali buat Mbok Rai cantik niki. OTW bentar kono niki nggih. Alon-alon niki. Sukses sampun.

Ini megater majang ring sebeton Fox kon ini kini demogi rayu sarang sami majang ring beligus Gandhi rah ajang tugas kaya mantan aingge suksama wenten dalar niki Pak D Rere niki ring wawidangan Jasri Karangasem suksama niki sampun nyarengin Gus Gandhi unggahang demu niki wedangi tasik-tasikin demu niki tangane dunene nasiin tangan nih. Cek mulebegi Gus Gandhi. Rajang niki wentem lagi di pasar yang mona maning tembang nyanyi talar niki sampun Gus Gandhi putarkan iwa wow, udah mogi jia sampun kepirang ya niki nge. Amun sing dingejak kirim rudal ya niki. Wentem beli kupit kurawe suksesmu niki sampun nyaringin rajang beraktivitas kenda niki nge. Ingetang ngadu ang lawar niki. Wenten beli kadek sumping niki Rajang semang beli Gus tiang nyaringin salam sarang sepeton Fox semoga tidak pindah lokasi radionya. Bes pindah babe melinder radio ini nak melinder tadi niki. Ada tetap semangat beli Gus kenda niki nge drop niki dompet tiangnya nyak patungan beli nasi. Patungan beli nasi ayo mai jak kesibetan kawale jani kenda niki nge. Tapi yang kesibetan Gus Gandhi sing terus nyakit tangan hati kan tadi gitu men sibetan gue nih alias sebet nih sing gitu nge sing gede beli deh selalu berbahagia dan beli deh ada jaga ada deh beli kadek nih nge wendan beli deh sesibetan orang sebet kan anak ini wendan beli sini nge beli gede semua yasin niki yang pedawa suksesmu sama nyaringin Pak Komang Chandra Sedata niki suksesmu niki mai kirim kritisan emasnya malu niki Mas Bang Bang napi Mas Jarwo niki tembangnya ini ampun nih wawungi mau kade asin talar niki suksesmu ring kesiman wenten jigung murah niki ring dalung mbok yastini talar niki suksesmu sama nyaringin niki belian gen talar niki buayan lasri mbok yan burarini Mo Mutiarai talar niki suksesme sampun nyarengin semeton saking kelungkung.

request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Indonesia 99.3 FM Fox Radio Bali. Ya, sedurung aku segandi mepamit niki semeton. Dan kerasa niki sampun sampun 6 jam niki Gus Gandi. Gara-gara nanang janu niki jaga ada doen niki. Ukana milu tapi buong be. Kan milu kije sih niki. Milu ke Bleleng apa milu ke Karangasem niki. Apang bener ban niki sekenang niki kije rute nih. Iji antiang ke, terasa kenang lagi niki, tengah-tengah niki. Ibu Ayu Batu Bulan suksesmu niki sampai nyarengin, gih Kang Yang dulu niki gih, abu mepet-mepet, maring idang niki ngoling-ngoling gih dan gih. Wenten yang enak, ring singa padu niki suksesmu taler nini Gustai bau sampun. Wenten gue ngaji apel, wenten beli Made Hendra, taler niki Aji Dewo Gita, wenten taler niki Kaplur gih. Kaplur suka jiwa niki ring Bangli suksesmu sampai nyarengin. Kesarangin taler niki Bu Made Warsini, wenten taler niki beli Kade Armunanta, wenten Tusri niki ring wewidangan Bangli, taler wenten Putu Widyastuti niki ring wewidangan Gianyar, sukseme niki sampun nyarengin Gus Gandi. Nah, sedurung Gus Gandi mepamit, sing kita niki semeton, Gus Gandi jadi memutarkan demu niki beberapa tembang sani durung Gus Gandi putarkan iwau niki.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Gus Gani mepamit demu niki semeton meh ada nih telat niki nyarengin wenten bu tu sekarian nih ring keboiwe niki suksema sampun nyarengin niki nge ya diasun sampun mepet niki suksema sarang sami sampun nyarengin semeton sinampuri yeneng wenten iwang rekala Gus Gani nyarengin mawinan samian wantaje gegonjakan ke mantan semeton nge langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gani mepamit antuk para musanti om Santi, Santi, Santi, om baik itu menular bersama 99.3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sing Ada Lawan.
1: 9,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Om Swastiastu Rahajang Sembang Sumton Fox. Sane mangkin galahnya ne megendeng Bali. Rahine mangkin kesarengin oleh Ge Aca nyantas galah siki tengai malih bos Sumton Fox. Baik itu menular sareng 99,3 FM. Astu

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Jantung hati saking harmonia. Jag mantep pisan lagu niki semutan Fox nggih. Mangde niki semutan Fox sareng sami presiden makin semangat niki makarya reng semange pun niki. Reng DJ niki makin semutan napi ke makarya reng jero soang-soang napi reng genah makarya niki pokoknya reng DJ aja semutan Fox sampein. Saya ger Ricky G. Aca jagi muterin lagu-lagu Bali kesayangan Semutan Fox niki nggih. Semutan Fox dados niki request tembang-tembang Bali dados Megatre, Taler, Malebos, ya Aca Taler jagi. Kasih niki sesi on air Semutan nggih ya ning Semutan Fox kayon on air sareng G. Aca dados stay tune pokoknya terus sampai jam 1 siang Malebos niki. Ya ning Semutan Fox jagi request tembang lan jagi gabungan joinan bareng G. Aca presiden niki lewat aplikasi Fox Radio Semutan. Ring aplikasi Semutan Fox presiden gabungan nyarangin G. Aca tur presiden Taler nyingakin G. Aca sedak siaran niki Semutan. Halo Semutan Fox ada ring aplikasi niki G. Aca presiden nyingak si remantan niki sane gabungan Malebos G. Aca calling-calling niki nggih. Buat Semutan Fox Taler sane durung berdua aplikasi gas download mungkin sampun wenten ring Play Store Taler App Store sarang sami wastannya nih Fox Radio nih nggih aplikasinya gratis pokoknya. Terus sampun nang lali Taler Semutan Fox di follow di Muniki Facebooknya nih Fox Radio Bali 99,3 FM miwah Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali. Ya nih jagi WhatsAppan malih bos jagi teleponan sarang gak aca indah yang simpen dumu nomornya nih ring nomor 087808 53 kali 993. Malih apisan ring 087808 53 kali 993.

0: Kailangan sumaton di Gendeng Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya, enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Hey bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
7: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox sarang sami niki sampun nampak galungan niki semutan tan kerasa niki nggih sampun masuk bulan Juni malih bos. Niki anggar kase sampun liwat semutan nggih usan punika wenten sunggian dumun, usan punika wenten taler galungan lantur kuningan meja neren pisan niki rainan jagat Bali nih semutan. Cek bo pasti ampun niki harga-harga bahan baku di pasar nih kajak pasti mencuat menek talar nih kingge. Mungkin gak aja ngajak semutan Fox kita intip dumun semutan napi mantan nih kisane harganya berubah nih kingge. Gak aja dapat berita puniki dari websitenya IDN Times Bali. Niki indeks harga komoditas daging, telur, lan ikan semeton. Ayam telur wenten niki ya, daging babi, daging sapi. Nah, beberapa niki harganya semeton. Daging babinya nih, niki harganya di 86.000. Terus daging sapi khas luar niki ring harga Rp123.000. Daging ayam ras niki Rp41.000 semeton. Telur ayam ras wenten niki ring Rp29.000. Ikan tongkol niki ring Rp35.000. Nah niki ya ning daging dan telur semeton. Niki kita intip dumun ring karbase semeton. Komoditas bawang, cabe, ngenten nggih. Minyak goreng, teler niki yening minyak goreng, niki terpantau harganya di 21.000. Terus bawang merah niki sampai di angka 44.000 semeton. Terus bawang putih di 32.000, cabai merah besar 54.000. Cabai rawit merah niki bahkan mencuat teler niki ring 70.000 hampir niki semeton nggih. Nah, harga puniki terpantau sampai di tanggal 2 Juni kemarin. Minap semutan Fox wenten sampun kepeken semangnya puniki gimana semutan wenten kenaikan harga.

0: Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan

0: Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

0: Indonesia sing mecaling sing nyegut kene semeton saking Dek Ule lan Widi Widiana. Mangke iki sampun galah nyane ge aja jagi. Buka dumun sesi on air buat semeton Fox sarang sami yen kayon on air teleponan sarang ge aja gaskan semeton. Durus telepon ke nomor 087808053 kali 993. Malah pisan semeton Fox ring 087808053 kali 993. Yening sampun niki kesimpan nomor gaca dados makin telpon mantan langsung semeton ge. Gaca ngantosang niki driki. Sira kesane jagi keterima ke pertama sampun wenten niki Om Swastiastu Rahajang Semeng.
1: Om Swastiastu Rajang Semeng Ge Aca sanga-sanga sing ada lawan.
0: Mantap. Wonten Mbok Mutiarai reng dijen iki Mbok Jegeg.
1: Reng yang lan klungkung Ge Aca.
0: Ye di klungkung ternyata niki engge sampun api gatra niki Mbok jagi megatra sarang sile sira.
1: Beci, inggi, tembangnya nih dumun ye. Kulis serabutan tunas sasiki.
0: Saking sira nika penyanyinya ne.
1: Saking beli deh gapar.
0: Oke, dadas megatre.
1: Beli megatre dumun wenter.

0: Chandra,
1: ceritanya mah kesami nih kakek aja, majeng kakek aja. Om Santi.
0: Main guys semutan fox tembang ke pertama sani ke request niki sampun wenten tembang kulis rabutan saking degapar ya ca angkat mun penelpon selanternya ne wenten Pak Derere swastiastu rajang semang
2: Om swastiastu rajang semang sange-sange sing hadelawan
0: mantap sampun apa gatre niki Pak De
2: Astung karo becik gaca pernah pikatre.
0: Becik taler niki suksemen.
2: Nggih, dumugi lantar becik nggih.
0: Mun lan megatre sareng sire.
2: Tunas tembang napi nggih.
0: Nah, yo tembang napi niki. Dadah.
2: Budi Arse manten nggih.
0: Oke, Sanik Chan niki judulnya
2: nih. Sanik Kasmaran 2.
0: Oke, dadah megatre.
2: Megatre, enten Liro Skin, Haji Yong De, Kada Apika, Kada Ratna, De Ani, Bu Joni, Lan Pak Joni, Kak Dania, Sarang Nini Dania, enten Lidek Raden, Bli Sudi, enten Bu Sukaryani, Mbak Minyasi, Pak Kamang Chandra Sedata, Buana Wang Aja Gede, Dede Pongki, Aja Dewa Gita, Aja Kelinci, Cutat Maka Sami, Kek Aca.
0: Engge, suksemua. Maceng
2: ringge Aca, suksemua untuk gala, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Santi, santi, santi, om. Engge semutan fox. Selanternya nih, gak aja jagi angkat dumun penelpon. Sani beruntung niki. Si rekeh niki sampun poli giliran coba tiang angkat dumun gak swastiastu rahajang sembang niki wenten Pak Komang Chandra.
3: Om swastiastu gak aja.
0: Engge, sampun api niki Pak Mang gatranya nih. Dados passwordnya dumun.
3: Sangat-sangat yang ada lawan dia pakai jos-jos mantap.
0: Luar biasa. Dan terus request tembang lan megatre demo niki.
3: Thank you request tembang nih tersedang ya. Ikat benang semar.
0: Oke, dan terus dumun megatre niki.
3: Oke, megatre sarang Kak Joni, Bu Joni. Beli dek diri. Bentar beli ada Apika. Bentar syukur. Kamu ya. Alar mbak Santi, Aku dari Pati, Jaka Putri, Nangi, Terbunyi, Putri Rama Sandi, Putri Blue.
0: Jak cetak nama ke Sami, kena Pak Mangge. Enggak. Nah, tersuk semua niki buat
3: tadi Om.
0: Nggih, Malde, Bos ge aja putarkan tembangiane daras jantos demen nggih. Buat semeton Fox sareng sami sane dorong pole giliran sampunang sebet semeton Malde Bos ge aja jegi. Buka Malde sesi on air-nya nih. Yang penting tetap stay tune sareng ge aja Ricky.

kembali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Semutan Fox kari sarang gak acan Riki Semunang dumun kije-kije niki nggih gaca malih bos jagi lanjut. Calling-calling Semutan Fox sane sampun gabungan. Ngiring buat Semutan Fox sane durung bergabung dados gabungan lewat WhatsApp di nomor 087808 53 kali 993. Mungkin gak acan jagi menginformasikan dumun buat Semutan sarang sami niki sampun nang lali Semutan. Tata jaga kesehatan Semutan Fox niki sarang produk saking Ultimate Sanga-Sanga. Karena niki pindah ke produk sani pini anyar lan premium, pastinya lebih lengkap dan lebih kekinian Semutan nggih. Wenten akeh niki varianyane mawet saking minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, nyantos ke skincare taler wenten. Pokoknya niki mendue racikan khas Sanga-Sanga sani sampun terpercaya dan mendue kualitas herbal yang luar biasa. Pokoknya niki Semutan nggih dening Semutan Fox jagi nyoba produknya nih, jagi metaken indik produk Ultimate Sanga-Sanga. Dadas niki langsung manten rauh ke Fox Radio Bali ring Jalan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi yang ningten preside langsung rauh meriki dadas niki secara online Semutan Fox ring nomor 081 993 100102. Malih pisan ring nomor 081 993 100102.

0: sorangan sumeton di Gendeng Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Sembilan sembilan koma tiga, Fox Bali.

93.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semtan Fox sareng sami niki ge acak ari nyareng-nyareng program Gendeng Bali. Sampun nang numun kije-kije semeton Indayang Malebos niki sampun galah roras tengahi, gaskan siap-siap numun makan siang semeton, pragatin numun sekancan gegaenane harus pragat sedurung makan siang niki semeton ge. Sani manggen kayaknya jadi informasikan dumun situasi lalu lintas di seputaran kota Denpasar siangnya pun niki. Mina buenta niki semutan Fox sane jadi bertugas keluar ngirim barang, ngirim surat, napi jenika nge. Niki terpantau wenten beberapa titik sane macet semutan Fox. Ngawet niki saking jalan raya sesetan, napi malih yening semutan Fox. Mulai rauh niki dari simpang jalan Pulau Silos sampai ke simpang jalan Utrenggong niki terpantau lumayan padat semeton ge. Dados niki yening lewat tren rike terus ketemu kemacetan bersabar ke manten. Padatnya niki nenten je panjang-panjang pisan semeton ge. Selanternya nereng Imam Bonjol saking simpang jalan Gunung Soputan nyantos ke simpang Teku Umar Barat terpantau taler niki padat semeton Fox. Ring jalan Gunung Soputan taler niki padat pisan. Napi malih yening semeton Fox. Rauh saking jalan Teku Umar Barat niki nge aduh macet pisan niki semeton. Dari simpang Mahendra Data menuju ke simpang Imam Bonjol niki nggih di jalan Teuku Umar Barat cek lumayan padat. Begitu juga kalau sementara Fox niki rauh dari timur dari arah simpang 6 menuju ke persimpangan Imam Bonjol Teuku Umar Barat niki lumayan padat. Laut niki ke selatan di simpang Pesanggaran terpantau jam segini niki terpantau ramai lancar semeton nggih. Usan punika di daerah utara di Luklu Sempidi Cokroaminoto terpantau ramai lancar. Nah yang niki di bagian agak barat terpantau lumayan padat di Jalan Raya Padang Lueh dari simpang Gatsu Barat menuju ke Dalung niki di Jalan Raya Padang Lueh terpantau padat pisan niki semeton sampai ke simpang Jalan Perum Dalung Permai. Usan punika terpantau lancar malih niki semeton ge. Dadas ini buat semeton Fox sareng sami yening kari reng margine Indayang semeton alon-alon reng margi napi malih niki jam-jam rawan mangdaten kiap malih bos semeton Fox jak ngiring megendeng kemantan sarang ge acar iki reng gendeng Bali.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
4: Jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
7: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
8: A few moments later.
6: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
7: Kak, ini loh, minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
6: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
9: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
10: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
10: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
11: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
12: Kan beli dikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
11: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len gati nih. Jek seger nih, bonin seger.
12: Nge, beli. Makin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
11: Tapi gini, mo, travel size nih malesing, mo.
12: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
11: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
12: Dados nih ke matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. solusi praktis buat ragane sami aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 Kalimantan. Miring Numbas Mangkin Ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
13: Fox Bali.

Metaken demun buat semutan sarang sami si Riki sane jek perangkat bingung asal dot melali tapi pang konyang man ganten semuton man makan enak man foto-foto di tongos ane Astri man taler genah sane Lingga. Nah niki jek siki solusinya ne ireng semuton Fox niki melali melancaran ke menggoleng-golek resto. Karena reng mangolang-olek resto niki wenten pemandangan sane becek pisan semutan nggih. Niki taler semutan Fox preside numbas ajengan sane medue citra sayang khas semeton. Wenten saking ulam ayam, bebek, bepasih, terpastinya niki 100% halal karena ten wenten ulam bawi. Nah, genahnya nih niki nampak semeton saking Kota Denpasar nggih. Wenten ring Jalan Sawo nomor 122, ring Pacong Bitre Gianyar Bali. Pokoknya mangolang-olek resto niki taler dados rekomendasi buat semutan Fox sareng sami, yen jagi medue parikrama sane ageng semeton. Santukan Riki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri. Cek cocok taler niki angge piknik kecil-kecilan sareng keluarga semutan nggih. Nah, ngiring makin semutan Fox atur jadwal lan simpang mriki ke Manggolango Lake Estetik Restoran. Sane kesarengin keluihan danu pindah ke Bagas saking sanga-sanga.

Indonesia. Sempun Fox, sampun makiri galah roras tengah ini ki ngiring mungkin on air sarang ge aca. Sana jagi on air lan kayon telponan sarang ge aca gaskan semeton dados niki langsung manten telepon ke nomor 087-808-53-993. Malih apisan semeton langsung telepon manten niki ge aca reng nomor 087-808-53-993. Gak aja jagi nyengak dumu niki sirem menten sani sampun berhasil nelpon gak aja niki ge nampaknya wenten gangguan sinyal niki dadasnya nejak suka habisan niki gak aja jagi nerima telpon semutan Fox ya neng sampun niki gak aja mau calling dumu niki sani sampun gabungan ring aplikasi semeton geh ring aplikasi sampun rame pisan niki tidak kalah dengan yang bergabung di WhatsApp semeton niki sampun wenten dari Pak Yan selamat ring gianyar sampun nyarengin wenten taler Bu De Surenadi niki salamnya buat semeton Fox sareng sami Ninik Gusta ternyata niki gabungan lewat pemedilan semeton wenten Mbok Dewarni, Pak Tut Ari Sugina Dinastre, Taler sampun nyarengin, niki ring Pandang Sambian, nggih. Wenten Taler niki Bu Dewarsini, wenten Taler Buyan Arini ring Kesiman, wenten beli dopeng SDC di Gebagan Kayu Bihi sampun nyarengin. Buat semeton Fong sareng sami sane sampun bergabung matur suksema. Untuk sesi on airnya nih malih bos gak aja jagi buka malih niki nggih. Sampun nang lali semeton follow Facebooknya nih Fox Radio Bali 99,3 FM, miwah Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Lendeng Bali.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Indonesia. Semeton Fox sarang sami niki sampun galah roras setengah. Ini ke ternyata semeton nggih. Sampun ke semeton Fox niki. Ngajeng dumun semeton, mangkian gak aja jagi lanturang dumun calling-calling lan on air sarang semeton Fox sane. Beruntung siangnya pun niki niki nggih buat semeton Fox sarang sami. Samunang lali yang ning jagi on air dados niki langsung mantan hubungi nomor 087-808-53-993. Niki sampun wenten saking Denpasar swastiastu rahajeng tengahi.
1: Rahajeng siang ge Oca cantik. Yang Bu Joni ge Oca.
0: Ge Bu Joni rahajeng bergabung sareng ge Aca dados passwordnya.
1: Sangos-sangos yang ada lawan ge Aca cantik.
0: Ge Bu Joni dados request tembang niki.
1: Ini tembangnya Sri Dianawati ingin hidup tenang ya ge Aca.
0: Oke, dados gatrenya nih.
1: Serang Dek Ani, Gong Biang Raka, Yuk Kelinci, Dek Jun, Wayan Tupati, Tutu Gita, Sekarini, Drupadi, Pak Rere, Pak Yonggir, Weskani, Dek Apika, Selembawa, Pak Raden, Gong Haji Apol, Luhari, Dek Ratna, Ayu Rasmini, Dayu Biang Canang, Pak Komang Sedato, Marsini, Nusa Duo, Bu Ratna, Wang Ayo Gede, Luhari, Dek Budi, Pak Gita, Kesamini, Dek Otak Kantek, Rajang Tugas, Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Seksama niki male bos ge acan langsung putarkan niki nggih tembangnya ne buat Bu Joni. Selanternyane niki sampun wenten. Si Reken Riki Sostiester hajeng siang.
2: Sostiester hajeng siang. Sangat-sangat ngoceng ada lawan ge acan.
0: Saking si Rereng DJ niki.
2: Saking kerobok kan, ge.
0: Aing ge.
2: Mok dek Satriani ge.
0: Mok dek Satriani, seksama niki sampun nyerengin, dados tunas tembang nyanyi lan megatre dumun sarang sire.
2: Tembangnya dek ulik nge.
0: Dek ulik sampun nonton seni mutilar, dados seni.
2: Oh sampun ge. Dicet setio nampun ge.
0: Setio nampun dalan niki.
2: Sila maling nge. Gus Jody nge.
0: Nge, sana napi niki.
2: Napi jek wasan pancoran. Napi jek niko ke.
0: Oke, bebas berarti nge.
2: Nge, megatro ke dek nge.
0: Nge, dados.
2: Nge, megatro sarang Pak Tut Adi Dharma, Rajang Siang, Wenten Pak Manlandu, Wenten Dek Rara Kisadi, Wenten Dek Nata, Buka Dek Ratna, Wenten Budayo Ratmini, Helena Wati, Wenten Bukman Gunung Salak, Wenten Mama Bagus, Mbukus Sri Sutari. Cukup maka sami ke acang nge.
0: Nge, seksema nge.
2: Baca nge acang, seksema nge. Antuk gala Om Santi Santi Santi.
0: Rajang Siang, Om Santi Santi Santi. Buat semutan Fang sarang sami sane dulrung. Poleh gala, malih bos nge acang buka malih apisan ke mantan semutan nge. Tetap stay tune.

0: musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
2: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
2: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
8: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
9: Ngarengan semeton di Gendeng Bali.

survei niki nggih mangde Radio Reng Bali Presiden Limba termana tereng pikayunan Semutan Fox niki PRSSNI Bali Nunas Kelandangan Semutan Fox melar rapat antuk survei digital pemargin Radio Reng Bali. Nah, melarapan ring survei puniki Semutan Fox mangde presiden ngawedar daging pikayunan rikale miragiang radio Semutan kebutuhan informasi mewah hiburan tur dados teler memberikan usul mangde Radio Reng Bali sayang ngebecikang survei puniki wantah presiden kedagingin kirang langkung 5 menit kemanten Semutan seluwir penyawih Semutan Fox niki menjantan pacang raos ringin alias rahasia Semutan nggih tidak akan disebar niki jawaban Semutan Fox. Nah ya ning Semutan Fox jagi ngerah survei punika ledangang niki klik link tri sane wonten ring bio Instagram Fox Radio Bali @99.3fm Fox Radio Bali. Usan punika pilih niki link survei pemargin radio yen ing sampun matur suksema peng banget niki sampun lendang ngawantu Semutan nggih mangde Radio Reng Bali sayang maju riwekasan sayang kreatif tur pastinya niki relevan ring generasi maka sami buat Semutan Fox sareng sami Indayang sampun nang lali niki isinin survei punika.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox sarang sami gaca jagi buka dumun sesi on air na Niki Male. Aki dek ke mantan semutan wirah galah sampun mepet Niki. Durusang buat semutan Fox sarang sami sane durung. Durung on air sarang gaca dados Niki nge sane sedak ring margi, sedak makarya Niki sane sampun bergabung sarang gaca dados on air sambil nyantosnya Niki gaca boleh Niki oleh pesan Niki dari Pak Gus Astape saking KPID Bali sedek nyarangin gaca Niki nge saking margi katanya dari Singaraja ke kantor KPID Bali. Alon-alon reng margi Niki Pak Agus sarang tim demogi selamat selantang pemargi Niki nge seksama sampun nyarangin Niki gaca jagi angkat dumun telpon sane sampun masuk swastiastu rahajeng siang saking sire reng DJ
1: swastiastu rahajeng wangi.
0: Adi rahajang wengi ya deh Niki.
1: Ya. Kenapa Niki rahajang tengah?
0: Iya, ampun siang Niki. Tangi dumun metangi beli deh.
1: Niki nak gulam sabah. Tentang dan Sandawa Margo.
0: Weh, Niki jak kebus mau kepluk dan pasar Niki. Nah, dos magatra dan request tembang dumun beli deh.
1: Mengatur di mantan Niki temang ngarang di mantan.
0: Enggak, dados.
1: Sekarang siro Niki dumun.
0: Niki tiang gak aja.
1: Oh, gak aja. Tuan rumah Niki jauh Niki.
0: Tuan rumah jak di Jakarta ni sibuk ya gaya nena.
1: Yeah. Mengatur macam senamian di mantan gak ya? Iya gak aja.
0: Enggak. Sama.
1: Semua. Om Santi Santi Santi Om
0: Santi Santi Santi Om Sani lanternya nih gak aja jagi angkat nemu Niki wantan gong biang raka swastiastu rahajeng siang
2: swastiastu ya kita Santi engke wah jangan masuk eh
0: jangan rame bisa Niki ngantre bu jegeng
2: nge nge kenten nge magata sarang bu cun temang kenten remigrasi nge
0: napi
2: transmigrasi.
0: Transmigrasi, nggih. Saking sire nika.
2: Yansel, nggih, Yansel. Nggih, Yansel.
0: Oke, dadah semoga tre dumun.
2: Magatel sareng Bu Joni, Nini Gista, Nini Dania, Dayu Biangcana, Cukup Boiwo, Juru Metasari, Garama, Deani, Deani, DAC, Nini AC, gitu nih. Muka mantan terus biasa cantik, rayu. Cuma pangbang apa? Muka si Santi Om.
0: Mater sesama Om Santi Santi Santi Om. Jangan lihat si Kiki mantan Niki semutan Fox. Gak aja jagi angkat dumun. No, teleponnya nih swastiastu rahajeng siang saking si Rering DJ.
3: Om swastiastu rahajeng siang mau gak aja.
0: Angge, duh jak semangat pisan Niki beli dede pongki Niki nge. Dados request tembang lan megatre dumun beli.
3: Inge, Niki semangat sandukan neme ngemulia nyaringin moge aja.
0: Inge, yakti.
3: Inge, nulis tembang Arumi yang pun temang ya.
0: Arumi, durung Niki, dados request.
3: Sani nyakan kerikil nge.
0: Ya kan krikil, aduh Niki kari on list ternyata beli dede dadah sarumi sana liana tayun
3: nge nge dadah si, bani berkorban mantan nge.
0: Oke siap, dadah megatra kide
3: nge megatra kide Niki nge wenten Ruskani, Pandebi, beli dede Raden wenten beli dede artikel dari wenten sirem mali wenten jiong de wenten Bumarani Payet udah aning ya cerita sama kesami oke
0: nges
3: suksama Om Santi Santi Santi Om
0: suksama buat semutan Fox sarang sami Niki gak aja putarkan dumun tembang sana sempun ke request wenten Yanse kalahin transmigrasi.

105,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox sarang samitan kerasa niki galahe becat sajan menjalan. Nale bos sampun galah nyene ge aca mau pamit dumun saking program Gendeng Bali. Nanging sampun nang sebat male bos kelantarang antuk Fox Memory niki sarang boge oca male bos semeton Fox ge. Ge aca pamit dumun mangkin niki saking kawasan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Gireng sarang-sarang tetap stay tune ring 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Baik, itu menular semutan Fox. Gak aja pamit guys, sampai bertemu nanti di program Budaya Indonesia.

0: Seng Adalawan.
1: Fox Memory.
2: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Seng Adelawan. Hai, selamat siang Sumatan Fox. Seperti biasa, bareng sama Gio Ocha di Fox Memory sampai di jam 3 sore nanti. Jangan ke

dari Faris RM Barcelona. Yojo juga menyapa Anda, bukan dari Barcelona, tapi dalam studio 99 Fox Radio Bali. Aduh, ini kayaknya agak sedikit panas ya di luaran sana ya. Untung aja udah sampai di studio nih, ngerasa agak sedikit terobati rasa gerah GOCA nih. Karena panasnya sekarang ini bukan sekedar panas biasa, emang nyengat banget dan bikin gobios gitu. Dalam bahasa Indonesianya apa ya, keringetnya deras banget ngucurnya ya. Jadi bukan cuma cuaca di Bali yang kadang bikin keringetan Sematan Fox, tapi ternyata belakangan ini media sosial juga ikut panas. Karena apa? Karena ada satu video yang viral banget. Ini langsung menyedot perhatian dari banyak orang, dari masyarakat Bali tentunya ya. Dan tentunya di segmen pertama ini seperti biasa Sematan Fox, GOCA akan buka kebersamaan kita dengan berita yang satu ini yang dilansir dari detik.com. Nah, ini sempat ramai nih Sematan Fox. Jadi kasus cekcok antara selebgram Gaby Vesta dan seorang sopir taksi lokal di Bali yang dituduh melakukan intimidasi hingga pemerasan terhadap penumpang tersebut ya, penumpang Gaby ini. Namun setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian, kedua belah pihak ini akhirnya sepakat berdamai Sematan Fox. Mungkin Sematan Fox juga udah baca beritanya ya, di mana sang sopir ini secara terbuka meminta maaf kepada Gaby, penumpang warga negara asing gitu ya, dan juga masyarakat atas kesalahpahaman yang terjadi. Sementara warga negara asing ini, Gaby ya, menerima permintaan maaf tersebut dan tentunya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Bali tetap aman ya. Jadi dari hasil penyelidikan polisi sendiri ya, ini permasalahan ini juga disebut berawal dari ya kesalahpahaman terkait tarif tambahan akibat perubahan rute perjalanan dan belum ditemukan bukti kuat adanya unsur pemerasan. Jadi dari berita tersebut gitu ya Sematan Fox ya, jadi kisah yang terjadi ini yang membuat viral ini gitu kan ya, jadi pengingat buat kita semua gak sih ya, bahwa kita semua juga harus melakukan komunikasi yang baik, itu pentingnya. Jadi seringkali komunikasi yang mungkin diterima dengan yang nyampe ke otak itu kan agak berbeda ya. Nah untuk itu lakukanlah komunikasi yang baik, karena seringkali bisa mencegah masalah yang menjadi semakin besar. Kalau komunikasinya udah baik, tentu masalah apapun bisa didapatkan solusi dengan benar gitu kan ya. Apalagi di Bali yang menjadi sorotan dunia, setiap tindakan kecil aja dari kita sebagai masyarakat Bali gitu ya, bisa berdampak besar pada citra pariwisata negara ya kan. Jadi sama-sama deh kita menjaga sikap kita, menjaga pelayanan kita ya kan. Jangan sampai nantinya akan berdampak buruk kepada negara kita tercinta. Pokoknya tetap dah, yang sudah Pulau Dewata ini dikenal dengan keramahannya dan kehangatan warganya, bukan karena konflik yang viral di media sosial dong ya. Pokoknya tetap jaga Bali bersama-sama.

0: 89,3.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
5: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
6: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
5: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
7: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
8: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Kami dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jika cinta dia, katanya Geisha ya. Tapi ini spesial banget Geisha Bingkis buat Mode Ratna yang udah request lagu ini. Terima kasih banyak udah ikutan di Gatso Timur ya. Selalu nyarengin Geisha Niki setiap hari. Terima kasih banyak loh ya udah ikutan gabungan Mode Ratna di program Fox Memory. Tidur siang dulu dong, karena Geoce baru aja memulai siaran ini ya. Sampai di jam 3 sore nanti Geoce masih menemani Anda Semetan Fox. Jadi buat Anda yang ingin gabungan di Fox Memory kali ini, silakan. Caranya gampang banget ya untuk Anda. Seperti biasa Geoce sudah menaruh beberapa postingan di sosial medianya Fox Radio Bali, mulai dari Facebook. Anda bisa lihat dulu di sana Geoce sedang menggunakan baju apa. Jadi boleh di komen-komen captionnya seperti apa. Boleh di komen-komen, boleh kirim salam, boleh request single juga. Mungkin salah satunya adalah single kenangan Anda dulu, tempo dulu gitu ya. Di sini programnya. Jadi boleh di request, siapa tahu Anda waktu masa SMP-nya gitu terkenang sama lagunya Bob Tutupuli mungkin ya, atau mungkin lagunya Bruri. Boleh dikasih tahu Geoce ya. Jadi kalau Anda yang belum tahu Facebooknya di mana gitu ya, Fox Radio Bali 99,3 FM. Jadi pakai angka tulisannya itu ya. Jadi pilih di sana juga. Ada video Geoce, boleh di komen-komen sekarang juga ya. Atau mungkin yang punya Instagram aja nih Geoce, enggak apa-apa, enggak masalah. Anda bisa lihat di sana story paling akhir ada Geoce juga, boleh di komen-komen juga. Atau mungkin ada yang sudah terbiasa menonton Geoce seperti yang lainnya, ini udah nontonin Geoce dari tadi di aplikasi Fox Radio Bali. Jadi Anda boleh download sekarang juga gitu ya. Caranya gampang banget, tinggal ketik POKS radionya atau download dulu lewat Play Store ataupun App Store. Jadi ini gratis dan tidak berbayar. Setelah sudah di-download, Anda langsung aja ketik VOKS radionya, pilih yang 99,3 FM ya. Ini terima kasih banyak loh ya yang udah nontonin Geoce di aplikasi Fox Radio Bali. Ada siapa aja nih? Coba kita cek dulu ya dari atas ya. Ada Abah, apa kabar Abah? Sukses dahat ini ya, selalu nontonin Geoce di aplikasi Fox Radio Bali. Jadi pasti jadi number one ini ya, selalu nontonin Geoce. Kingge, pokoknya dilancarkan terus rezekinya buat Geoce, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Astongkare, sukses dahat Abah. Terus ada Ibu Madewarsini juga nih, Geoce cantik kesayangan, yang baik hati. Nusa Dua pokoknya selalu nyarengin aja. Gimana nih kabarnya Nusa Dua Ibu? Panas banget gak sih? Geoce juga lagi kepanasan tadi. Untungnya udah keburu sampai di studio, jadi adem sekarang ini ya. Ada Bugong Biang Rake, apa kabar Bugong cantik? Udah kayak bulan purnama katanya cantiknya. Aduh seneng banget Bugong lihat Geoce. Oh terima kasih banyak ya Ibu cantik ya. Bajunya udah Geoce pakai kok kemarin ya. Bagus banget, cocok sama warna kulitnya Geoce karena warna kuning. Ada Bu Jero Tusri, terima kasih banyak nih udah nontonin Geoce di aplikasi juga. Minta lagunya Bob Tutupuli. Oke, Tutupuli ya, Widuri. Ditunggu ya Ibu cantik ya di Bangli. Ada juga Belitut Sugina Dinastra di Padang Sambian. Nih, benar ya? Oke, terima kasih banyak ya Belitut Aris Sugina Dinastra. Nanti Geoce coba puterin lagunya Samson ya. Gak kalah ketinggalan juga yang rame banget nih Semetan Fox yang ada di WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087808355993. Geoce mau sapa dulu, ada Gung Aji Apel Niki sampai nyarengin Geoce juga. Untuk semedahat Gung Aji, Niki sudah ikutan gabungan juga ya. Terus ada siapa lagi nih yang biasa nontonin Geoce? Ada Bu Joni dan Pak Joni di Buana Indah nyarengin. Ada pantun Niki, asik. Kita dengerin dulu pantunnya Bu Joni ya. Beli buku. Apa nih? Beli buku baca, beli minyak. Beli buku, beli minyak gitu. Cakep. Beli gambaran di pasar kereneng. Artinya Geoce banyak penggemarnya, Ibu ikutan senang, asik. Keren banget, makin pinter ya Bu Joni ya.
Ini udah makin pinter ya Bu Joni buat pantun-pantunnya, udah mulai sesuai ya seirama. Jadi Geocha seneng kalau hari ke hari semakin bagus dan kosakatanya semakin banyak. Terima kasih banyak Bu Joni udah ikutan gabungan hari ini. Ada juga Pak Tupurwa minta lagunya Ari Lasso yang Hampa di Sasetan. Terima kasih ya. Ini salamnya buat semuanya aja deh, kita jadi satu ya. Salam kopi tanpa gula. Makasih banyak Pak Tupurwa udah ikutan gabungan hari ini. Dan juga ada Belitut Ana Putra Seribu yang juga sudah meramaikan di siang hari ini. Ikutan aja minta lagunya nanti mengikuti sama yang lain, siap. Kalau gitu kita dengerin dulu ya requestan dari Bu Jero Tusri. Ini dia Bob Tutupuli

0: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
1: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
0: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
1: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
0: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
1: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
2: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
1: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
3: Kejadian? Kejadian apaan sih?
0: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi

Inilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

Smartphone Fox, kenangan apa yang paling sulit untuk dilupakan? Biasanya nih ya, biasanya kalau Geocha nih bukan tentang tempatnya sih, kalau kenangan itu ya yang susah dilupakan. Bukan tentang barangnya juga yang dikasih gitu ya, tapi apa? Tentang momen dan perjuangannya, ya kan? Jadi kenangan saat pertama kali mungkin

Dapat gaji sama Tanvox, apalagi sekarang tanggal muda gitu ya, berhasil melewati masa-masa sulit itu juga jadi momen ya. Mungkin juga berkumpul dengan keluarga, itu juga kenangan yang mungkin sulit dilupakan. Atau bahkan saat seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita memberikan pelajaran berharga, itu bisa dijadikan kenangan yang sulit buat dilupakan kan. Karena kenangan itu sulit dilupakan karena mungkin meninggalkan rasa yang bukan sekedar cerita nih. Nah, untuk itu di siang hari ini Sematan Fox Gioce juga akan meninggalkan kenangan-kenangan itu untuk Anda di pikiran Anda lewat yang namanya apa? Interaksi kita. Jadi Gioce akan kembali menyapa Anda lewat Facebook, Instagram, website-nya Fox Radio Bali, atau juga di aplikasi yang udah nontonin Gioce. Mungkin ada kenangan-kenangan setelah melihat Gioce, inget si ini nih temenku dulu gitu kan. Siapa tahu aja ya. Atau mungkin yang mau curhat lewat WhatsApp-nya Fox Radio Bali bisa lebih dekat lagi dengan Gioce ya. Jadi langsung aja Gioce bakalan sapa dulu yang udah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087808355993. Ini ada siapa aja nih? Coba kita cek dulu yuk. Kita lihat dari bawah dulu yang udah paling pertama masuk tadi ya. Ada Pak De Armunanta. Hai Pak De, apa kabar? Ini di Getas ya. Terima kasih udah ikutan nyarengin Gioce juga. Katanya kirim salamnya buat bapak tercinta saya. Duh, emang anak yang berbakti ya Pak De ini ya. Tapi sudahkah Anda menggunakan sanga-sanga dan memberi sanga-sanga untuk ayah tercinta Anda Pak De? Itu pertanyaannya. Apalagi kesempatannya untuk menjadi bagian dari sanga-sanga ya. Salah satunya contohnya adalah menjadi reseller atau distributor. Wah, ini gak hanya menguntungkan orang tua karena bisa orang tua jadi sehat gitu ya, tapi menguntungkan dompet kita juga Sematan Fox ya kan. Karena sanga-sanga ini tentunya bisa dijadikan setidaknya pekerjaan sampingan kita juga ya. Karena memang sudah punya pekerjaan yang tetap gitu. Tapi kalau misalnya ingin membangun bisnis sendiri, menjadikan reseller sanga-sanga gitu kan, siapa tahu aja ya. Karena dompet sekarang ini kan lagi agak sedikit, bisa dikatakan dompet kita ini agak sedikit efisiensi ya. Tapi mungkin ini adalah saat yang tepat untuk Anda meningkatkan isi dompet Anda, tentunya mulai melirik peluang usaha, salah satunya menjadi reseller sanga-sanga ya. Jadi tanpa perlu memulai dari nol lagi Sematan Fox, tanpa harus repot-repot memproduksi barang sendiri, Sematan Fox sudah bisa ikut memasarkan produk yang kualitasnya terpercaya, yaitu sanga-sanga. Apalagi sekarang ini ya Sematan Fox ya, sanga-sanga ini udah punya produk terbaru lagi yang bernama Gatalin. Jadi Gatalin ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang tentunya bikin Anda gak nyaman di kulit gitu ya, bisa atasi dengan Gatalin. Makanya tunggu apa lagi Sematan Fox, gabung aja bareng sanga-sanga. Jadi ini adalah produk asli dari Babe Bambang Pranoto yang sudah terbukti terpercaya memberikan manfaat dan kualitas untuk kita semua ya. Jadi untuk Anda yang pengen memastikan keaslian produknya langsung, boleh cek dulu info harga resminya atau mengunjungi platform resmi sanga-sanga. Langsung aja di Instagramnya di @sanga_bali, atau Anda bisa cek juga di websitenya langsung di www.balihealingoil.com, atau Anda bisa cek juga di websitenya yang satu lagi, ini ada di www.sangasangaofficial.co.id. Gioce sudah menggunakan sanga-sanga sejak dulu kala. Anda jangan diem aja, langsung aja sekarang pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

cukup gak ya kita melalui hari-hari ini kedepannya sama Tanfal? Hanya kita yang tahu jawabannya, ya kan? Karena memang hidup itu gak selalu berjalan dengan mulus seperti apa yang kita rencanakan. Kayak Geocha aja tadi udah punya prediksi dan ekspektasi bahwa bulan ini akan goal beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Ternyata ekspektasi di luar itu. Masih banyak pekerjaan yang harus ditunda ya sampai di beberapa bulan ke depan. Tapi gak masalah Smetan Fox, dimana hari itu ketikanya semuanya terasa ringan. Ada juga saat jalannya terasa penuh tantangan gitu ya. Tapi ada satu hal yang pasti yang Geocha gak pernah lupakan adalah setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini tentunya akan menentukan perjalanan kita esok hari. Setuju gak kira-kira Smetan Fox? Apalagi perjalanan Anda nih ya, perjalanan Anda di siang hari yang terik ini mungkin saja terhambat dengan kemacetan di mana-mana. Wajarlah ya, ini udah mulai kembali bekerja, kembali beraktivitas setelah yang namanya libur beberapa hari yang lalu kan. Jadi waktunya kembali untuk mengisi rutinitas ini dengan penuh genggap gempita di hari jadi lupa Geocha hari apa sekarang ya, hari Rebo ya. Aduh, saking banyaknya kerjaan ini. Oke, jadi di segmen kedua ini Smetan Fox, Geocha seperti biasa akan mengajak Anda untuk memuluskan perjalanan Anda di siang hari ini, entah itu dari luar kota menuju ke kota Denpasar atau mungkin dari Denpasar menuju ke luar kota gitu ya, biar perjalanan Anda lancar. Baiknya kita dengerin dulu dari info dari Geocha yang satu ini ya, karena ini penting banget nih untuk perjalanan Anda Smetan Fox ya. Jadi lalu lintas Denpasar saat ini kita cek-cek dulu ya di G-Maps-nya. Ini sejak tadi pagi Geocha udah beberapa kali melewati area Gatot Subroto Barat dan Timur. Ini lumayan padat ya. Jadi untuk Anda yang tentunya siang hari ini juga sedang melalui area Gatot Subroto Barat dan Timur, kayaknya mending cari alternatif lain dulu ya, karena memang jam-jamnya lagi jam-jam kemacetan nih, jam makan siang apalagi ya. Kemudian setelah dicek selain Gatot Subroto, ini ada daerah Teuku Umar seperti biasa. Kalau Teuku Umar ini kan kawasan yang lumayan banyak perkantoran, kemudian banyak toko-toko gitu ya. Jadi maklum lah ya, karena memang di sana agak sedikit mengalami panjang kemacetannya. Oke, kemudian ada di Simpang Ubung juga. Geocha mau pindah dulu ke Simpang Ubung. Ini seputaran Simpang Ubung memang selalu menjadi kawasan yang langganan macet ya. Kemudian Mahendradata juga, kawasan kargo juga ini. Jadi akses menuju Sanur dan bypass gak kalah ramai juga. Dan beberapa area di seputaran Sudirman juga terlihat di sini, Seminyak hingga Jimbaran juga terpantau padat merayap di jam-jam sibuk ini. Dan Kuta juga sama Legian ya. Jadi untuk Anda Smetan Fox yang sedang melintasi area-area yang Geocha sebutkan tadi juga harus berhati-hati ya. Dan pasar menuju Gianyar maupun Ubud ya, ini tetap diwaspadai juga. Ada perlambatan kendaraan terutama di persimpangan besar dan kawasan pasar tradisional. Ini terlihat agak sedikit mengalami perlambatan juga. Jadi ingat jangan terburu-buru mengejar waktu ya. Jadi nantinya akan mengorbankan keselamatan Anda, itu jangan ya. Jadi pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima, dicek-cek dulu. Jangan sampai bensinnya ternyata sudah meres gitu kan. Duh, tapi tetap aja dibawa jalan, jangan dong. Apalagi sampai gak tahu kalau misalnya bannya kempes. Nah, ini berbahaya sekali ya. Selalu ingatkan juga untuk Smetan Fox, gunakan helm dan sabuk pengaman Anda, serta tetap sabar untuk menghadapi kemacetan yang ada di depan mata Anda ya. Karena tujuan Anda bukan hanya soal cepat sampai di tujuan, tetapi tentu saja pulang dengan selamat dan bisa berkumpul dengan keluarga.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Bayangkan satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
2: Saya mau ikut lomba lari maraton.
1: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X. Katarin Pasar, salah satu single miliknya Endang Sekamti. Sampai jumpa. Spesial banget Gacha Bingkis buat Camboiz. Emang mau kemana Camboiz? Ini kayaknya lagu-lagu perpisahan nih, bau-baunya sedih banget ya. Kalau GOC pikir ya, perpisahan seringkali memang menyakitkan sih. Bukan semata-mata karena jarak yang akan diciptakan gitu ya, melainkan karena ada kebiasaan yang tentu sudah melekat di hati kita kan. Mulai dari tawa, canda, kenangan gitu kan, makan bareng. Nah loh, makan bareng. Aduh, apalagi terbiasa mendengar suara seseorang yang udah gak bisa dilupakan gitu kan ya. Melihat kehadirannya atau berbagi waktu, curhat gitu kan. Tapi suatu hari semuanya berubah. Makanya untuk Anda nih yang kali ini punya seseorang ya, punya seorang yang dekat banget dengan kita, masih ada orang itu, bisa kita sapa, bisa kita peluk, atau kita bisa dengarkan suaranya kayak Geocha. Jangan sia-siakan dia ya, loh. Jadi gitu ya. Makasih banyak ya Camboiz. Aduh, Geocha jadi sedih deh denger lagu ini. Mudah-mudahan Camboiz baik-baik aja dengan kehidupannya ya. Apakah itu tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang asmara, tentang karir. Pokoknya selalu sukses buat Camboiz. Terima kasih banyak udah gabungan di Fox Memory ya. Geocha juga mau sapa nih, selain ada Camboiz yang udah di WhatsApp, udah tadi minta request lagunya siapa nih? Andra and the Backbone ya tadi ya. Ada Beli Adi Suputro, terima kasih banyak ya. Tadi Geocha udah puterin kok lagunya, mudah-mudahan udah didengar ya. Ada Beli De Sumayasa juga di Pedawe, di Buleleng. Apa kabar Beli De? Ini jauh juga ya di Buleleng, selalu monitor Geocha. Terima kasih banyak. Ini apakah penangkapan di Buleleng baik sekali menerima suara Geocha di sana? Mudah-mudahan baik ya. Karena kan sekarang enggak cuman pakai radio analog ya. Jadi Anda udah bisa dengerin Geocha sekaligus melihat Geocha lewat aplikasi Fox Radio Bali. Jadi caranya gampang banget nih sematan Fox. Tinggal ambil aja handphone Anda sekarang juga. Terus download aja deh di aplikasinya di Play Store ataupun App Store ya. Jadi tinggal ketik VOKS Radio dan pilih 99,3 FM. Kayak siapa tuh yang lagi dengerin Geocha lewat handphone? Kayak yang satu ini lagi pergi ke Singaraja buat beli Dek Suwane. Ini udah sampai di Singaraja ya sepertinya ya, ditemani dengan si Putih ya itu ya. Aduh, jauh-jauh ke Singaraja hanya untuk menemui si Putih yang cantik itu. Makasih ya udah ikutan selalu walaupun pakai headset. Tapi mudah-mudahan tetap fokus ya, jangan sampai melenceng itu bawa motornya, apalagi hujan-hujan gini kan. Tapi tetap dihangatkan dengan suara-suara Geocha dan lagu-lagu dari Fox Memory ya. Kita siapa lagi nih? Ada siapa lagi ya yang udah ikutan gabungan? Ada Mbok Yastini, asik. Gak mau kalah ya sepertinya Mbok Yastini ya. Mau unjuk kemampuan juga sepertinya ini. Ada pantun katanya. Oke, kita lihat dulu ya pantunnya ya. Selamat siang Geocha. Ada pantun nih, tolong dibaca. Siap. Beli kaca dan barang antik. Dari kemarin ke toko kaca terus ya sepertinya ya. Enggak Bu Joni, enggak Bu Desa ya. Selalu beli kaca. Oke, kita ulang ya, beli kaca dan barang antik. Cakep. Belinya di daerah Canggu. Cakep. Geocha yang cantik. Apa tuh? Maaf kalau saya ganggu. Aduh. Pinter banget, keren. Sama sekali gak ganggu kok Mbok Yastini. Tentu Geocha sangat mengharapkan kehadiran sematan Fox semuanya nih untuk ikutan gabungan ya. Terima kasih banyak pantunnya, cakep, cantik. Besok diganti ya, jangan beli kaca lagi deh. Apalagi isi beli barang antik. Duh, mahal itu barang antik ya kan. Ada juga Mbok Tenari, udah ikutan gabungan juga. Niki, selamat siang jogek nyelolet. Mbok Tenari di Noja Kesiman ya. Terima kasih banyak nih, udah deket banget loh. Mbok Tet, kapan mampir ke studio?
Sekalian nanti Geocha tunjukin produk sangat-sangat. Banyak banget ada di etalase nih ya. Boleh dilihat ke sini ke studio ya. Ada juga beli doping SDC di Gebagan Kayu Bihi, nyarangin Geocha. Selamat siang. Siap, terima kasih banyak ya. Nih beli doping selalu monitor Geocha juga ya. Ada Mbok Dek nih di Gianyar, Suksa Medahat Niki yang penyerengin Geocha juga. Sudah ikutan setiap hari karena di Gianyar panas banget. Ini sambil nyahit busung Niki nge. Wih, pokoknya selalu ditemani sama Geocha ya. Minta lagunya siapa? Nika Ardila. Oke, ditunggu ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Blimade Ragenata juga di Sange yang penyerengin Geocha. Terima kasih banyak, minta lagunya God Bless. Yang Rumah Kita, siap ditunggu. Pamang Chandra di Karangasem, di Kubu Karangasem ya. Ini minta lagunya siapa nih? Coba Geocha cek dulu. Requestnya Drive bersama Bintang. Oke. Yang pastinya tetap masih bersama Geocha dong ya, sama Tanfox ya. Yang belum gabung bisa silakan gabung sekarang juga, karena sebelum Geocha pamit undur masih ada beberapa menit lagi ke depan ya. Kita dengerin dulu satu single yang diminta oleh Pak Mang Chandra. Ini dia Drive bersama Bintang.

0: Eng ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Bener gak sih hidup ini hanya kepingan semetan faks? Tapi kalau dipikir-pikir ada benernya juga sih ya. Kalau kehidupan ini hanya potongan-potongan kecil dari beberapa pertemuan singkat, ya kan? Kenangan yang tertinggal, kemudian menemui kegagalan yang mengajarkan sesuatu, ya kan? Kalau misalnya kita lagi gagal, tentu kita dipaksa buat bangkit lagi gitu kan ya. Seperti Geocha kali ini harus tetap bangkit, walaupun yang namanya beberapa kali harus terseok-seok gitu ya. Entah itu soal pekerjaan, entah itu juga soal karir gitu ya. Tapi yang pastinya di siang hari ini Geocha tidak akan ajak Anda untuk mengalami kegagalan lagi, karena cukup Geocha aja yang gagal tapi tetap mau berjuang. Nah itu poinnya. Jadi untuk itu Anda yang saat ini juga sama kayak di fase Geocha, fase kegagalan itu, tetap aja berjuang, tetap aja yang namanya memasang puzzle-puzzle itu kembali biar menjadi satu kesatuan yang utuh gitu kan ya. Dan pastinya hidup ini harus tetap kuat, lebih bijak, lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Seperti yang satu ini sederhana banget, lagunya dari Pas Band yang udah diminta oleh Bligos Widiantara nih King ya. Kayaknya dari lirik-lirik yang disampaikan dari grup band Pas Band ini ya, kayak banyak banget yang Geocha baca bahwa ternyata memang hidup ini harus tetap yang namanya berjuang terusnya. Aduh kok jadi pengen nangis ya. Geocha cepat banget terharu nih Bligos. Tuk sama Dahat ya udah ikutan membersamai Geocha hari ini di program Fox Memory. Mudah-mudahan lagu-lagu yang Geocha tawarkan di siang hari ini mampu membuat Anda semakin tergerak hatinya.

tetap semangat dalam menjalankan apapun pekerjaan Anda di siang hari ini ya. Jangan lupa makan siang juga nih, Sobatan Fox semuanya juga. Kemudian ada Pak Dewo Buana juga nih di seputaran Buana Indah gitu ya. Di mana ya? Beneran di Buana ya, di Kelungkung. Kok di Buana Indah sih? Salah baca Pak Dewo, maaf ya. Ini Pak Dewo Buana di Wewidangan Kelungkung Sastra. Terima kasih banyak Pak Dewo. Pak Mansami juga udah nyerengin Geocha. Ada Beli Putu Stone juga yang gak kalah ikutan hadir menyemangati Geocha di story WhatsApp paling akhir nih. Selalu nontonin Geocha ya. Kemudian ada Bu Mutiarai juga di Kelungkung yang ngelan hadir nyerengin Geocha juga. Ada Bu siapa nih? Bu Wayan Lastri juga seputaran Belayu Tabanan. Ada Belian Ena dari Singapadu, Suksemedahat. Mo Ira Susiadi di Penebel, Suksemedahat. Ini udah nyerengin Geocha minta lagunya Tompi yang spesial banget untuk Geocha hari ini ya. Kok tahu sih Geocha suka Tompi, Mo Ira? Tompi ya, bukan topi ya, atau kopi ya, bukan ya. Geocha gak suka kopi, sukanya susu gimana dong. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Maderere. Ada apa ya Geocha ya dengan toko kaca? Aduh Pak Maderere, Geocha udah gak tahan banget loh dari tadi nih pengen ketawa. Ada apa dengan toko kaca? Kenapa semuanya buat pantun dari kaca dan merica katanya? Aduh. Aduh, beli merica dibungkus plastik. Geocha emang cantik. Aduh, asoy. Keren banget Pak Maderere. Gini nih, bagus pantunnya. Makasih banyak ya Pak Maderere udah ikutan gabungan nih katanya CEO yang menyamar menjadi pendengar Fox Radio Bali. Suksemedahat ya. Dan ini di sini kesempatan untuk menyalurkan bakat kosakata yang baik ya. Maksudnya jadi pujangga yang yang hebat loh buat pantunnya. Tapi kesempatan yang satu ini juga gak kalah main bagusnya sama Tanfax. Kalau misalnya Anda juga ikutan mendapatkan kesempatan umroh bareng sanga-sanga atau memperebutkan uang tunai senilai 35 juta rupiah, jangan sampai disia-siakan ya. Karena caranya gampang banget sama Tanfax. Tinggal kumpulkan saja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur atau tanamilah tanahmu klasik yang ultimate juga bisa, ukuran 100 ml. Dan ini tentunya wajib digunting menjadi dua bagian dan tentunya diproduksi di atas tahun 2024 ya Sematan Fox ya. Jadi diperhatikan di bagian yang itu, diproduksi di atas tahun 2024. Nah kalau udah punya 9 kotak packaging minyak sanga-sanganya, langsung aja Anda masukkan ke dalam amplop ya, amplop 9 kotak packaging minyak sanga-sanganya. Kemudian lampirkan fotokopi KTP Anda, jangan lupa juga sertakan nomor telepon Anda yang aktif, kemudian tulis nama dan alamat lengkap Anda, serta nanti dipilih kategori pesertanya, apakah Anda adalah seorang karyawan, konsumen atau sangasian. Kalau udah, langsung aja kirimkan amplopnya tersebut ke Fox Radio Bali ya, atau bisa langsung ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Jadi ingatnya Sematan Fox ya, semakin Anda mengirimkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga ini ya, tentunya semakin besar juga peluang untuk Anda memenangkan hadiahnya, yaitu kesempatan umroh bareng sanga-sanga atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Karena sanga-sanga tuh loh, emang sebaik itu, sing ada lawan memang.

kalau masih memimpikan si dia untuk jadi milikmu, tapi masih agak susah-susah gitu ya untuk mendapatkannya, mending yang pasti-pasti aja yang didapatkan, yaitu mimpi kerja di luar negeri gimana? Sebelum mendapatkan si doi gitu kan? Kerja dulu di luar negeri. Nanti kan cuannya bisa dipakai untuk ngelamar si doi, ya kan? Seperti yang satu ini, Sematan Fox. Jadi buat Sematan Fox yang punya impian kerja di Hotel Bintang 5 gitu ya, cruise line, atau mungkin pengen kuliah dulu dengan program magang luar negeri, sekarang nih saat yang tepat banget buat gabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Nah, karena bulan Juni ini, bulan Juni ini ya Sematan Fox ya, jadi saatnya paling jadi jagoan untuk Anda. Panggil aja semua kerabat Anda buat serbu jagoan di bulan Juni ini. Jadi ada banyak sekali promo dari Elizabeth International. Ambil program 1 tahun misalnya dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Jadi ingat ya Sematan Fox ya, kalau misalnya Anda menunda ya untuk daftar, jadi potongannya tuh makin berkurang loh. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak diambil ya. Atau mau ambil program 2 tahun bisa ya. Jadi auto dapat cashback Rp8.000.000. Wow, ini spesial dan menarik banget ya penawarannya ya. Dan ada spesialnya lagi nih Sematan Fox. Jadi buat ambil jurusan hotel digital marketing ya, ini bisa dapat cashback sampai dengan Rp1.500.000 plus dengan fotografi gear ya, serta live streamingnya, live streaming equipment yang super duper kece banget. Jadi khusus promo ini kuotanya terbatas, jadi buruan dapatkan segera ya untuk ikutan gabung menjadi bagian dari Elizabeth International. Belum lagi nih ya, ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar saat ini juga. Makanya untuk Anda, Elizabeth International ini udah banyak sekali hadir tempatnya di mana aja. Boleh dikasih tahu Gio Ca? Boleh dong. Selain ada di Denpasar ya, Elizabeth International ini juga udah ada di Gianyar dan juga Nusa Dua. Ya, jadi buat Anda yang tentunya ingin bergabung menjadi bagian dari Elizabeth International, fasilitas kampusnya ini standarnya udah internasional, instruktur profesional bersertifikasi juga, dan pastinya kurikulumnya juga berbasis AHLEI USA. Makanya gak usah ditunda-tunda lagi deh ya, buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Jadi promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Jadi wujudkan impian hebat Anda bersama dengan Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, suksesnya tentu jadi lebih mudah.

0: ada lawan.
1: Gak kerasa banget, posisi GOC harus sudah terdepak. Jadi kursi panas ini harus sudah GOC serahkan kepada siapa nih yang diganteng di belakang GOC ini. Suaranya udah denger dong ya. Sekarang ada Ghost Windu di Salam Sapa Semetan Semetan Fak. Nanti digoyang bareng Ghost Windu nih Kingge. Di lagu Bali nih Kingge. Dados berarti kentan ge. Berdendang kentan ge. Aduh. Nanti temanya apa nih kira-kira? Ada deh.
2: Memitre.
1: Aduh takut yang Bu. Nanti yang nanti ngomong nih Kang ya. Aduh. Terima kasih banyak untuk kesempatan Fox yang udah gabungan. Ada Mbok siapa tadi nih? Sukaryani juga, Mbok Dek Lestari Susah Medahat, Pak Gung Murah, Pak Yoga Canggu juga, Niki Susah Medahat, Bliansu, Beli Madehendra, Sarang Beli WPS Pu juga ikutan nyarangin Geoca, Susah Medahat ampun nyarangin Geoca ya. Geoca pulang dumun dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Pamit dulu ya. Jangan lupa, baik itu menular bersama 99,3 AFM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat Seng Adelawan. Geoca pulang, bye.

0: sing adalawan.
1: Salam sapa semeton, Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Baik itu menular keseringan di 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adilawan. Semeton Fox ngiring ramaikan dumun getarkan. Salam sapa semeton yang tersegala 6 sanje. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Sarang Gus Windu bagus. Yuk gaskan.

0: Fox Bali. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, Bonapi Gater Mangkin Semeton Fox. Sedang ngudiang ke Semeton Fox Sami Mangkin. Ngireng yuk getarkan dumun Semeton Fox. Sarengin Gus Windu nyantos galah Nem Sanje Ring Ge. Salam sapa Semeton. Semeton Fox, yuk yuk gaskan Semeton Fox. Wenten orti sanidat membuat pisan puniki manut saking BMKG fenomena bulan purnama pacang berpotensi niki ngembasin pasang air laut maksimum sane side memicu banjir rob ring mekudang-kudang wewidangan pesisi Bali nyantos sekitar 5 Juni kali tali 6 dikur. Wenten kudang-kudang lokasi saniwa patut kewaspadayang inggih punike mendekati ring posisi Jembrane, Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Taler, Klungkung. Dadosnya nih majang ring Semeton Fox sane menang utawi meduwe aparikrama ring nampak saking posisi pantai pelabuhan nge tetap jewas pada Semeton Fox tur pantau selalu niki informasi cuaca sane pinih anyar. Nah punapi niki penampen Semeton Fox malih jebos Gus Windu pasti calling-calling. Nah absen nih adumun ring WA 087808 5-3 kali 993 gas ramaikan.

0: Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
2: Kan beli Nikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len gati nih. Jek seger nih, bonin seger.
2: Nge, beli. Mungkin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane. Tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nong dasa lima tali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh, semangat mantan niki majang rengi sematan Fox sarang sami sane niki memisuh-memisuh sarang bojok medasi, bojok suge, bojok bagus kan kenen sematan Fox nge sane bagus-bagus, sane medasi, sane liu ngelah pipe sampunan dodos bojok sematan Fox nge. Cintailah kepunyaan masing-masing kan kenten. Nah, ngiring sama tawan Fox maka sami sane mangkin Goswidu pacang calling-calling dumun sama tawan Fox nge. Si remantan sane sampun sate ngaringin Goswidu ring WA 087808 5 3 kali 993. Suksema turang Goswidu majang ring beli de apika saking selan bawa kajem marga, beli de armu nonton saking widangan padang getas. Megatre majang ring de apika bapak madari arke Pak Sute de debas wayan riris wayan rismawan. Talar wentan belingur hendu saking widangan tulikup. Megatre majang rei sematan Fox sarang samir hajeng kompak mesawi terke manten, beli de pasak saking merpat de monang maning. Talar wentan bu made warni saking niki Bali Dwi Pajaya nge mok tut jumlo kesayangan gue sini saking Banjar Apoh Mawang Ubud. Talar Bu Made Warsi ini saking Nusa Dua Suksama Dahat Mama Aristi. Talar saking Galiran Bangli nge mok tut Nari saking Noja Kesiman. Talar Wentan Pak Tupurwa saking Widangan Sesetan. Megatrum Majang Rik Ketara Resi Gunung Dinasra Camboiz Denari Putu Durupadi Ketone Reasi Nyoman Suastike. Wentan talar beli dak sumping nyargen gue swindu rumput tetangga lebih ijo gue Windu jak jakti je nih ke sematan Fox nge rumput tetangga lebih ijo. Nah punapi penampen sematan Fox niki ngiring lanturan getarkan Gus Windu sematan Fox nyantas galanem sanje ring salam sapa sematan.

Ali, voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox. Jek pasti ke lelah pisan semeton Fox. Pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox. Jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawun nomor nikis nomor garsu tengah semetan Fox ge nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titi yang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
5: Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin ngiring yuk. Sarangan Gus Windu ring salam sapa semeton Fox. Nyata segala nam sanja mangkin Gus Windu pacang ngodar orce puniki majang ring semeton Fox kesayangan Gus Windu make saming. Yeah. Sane sedang ring margini utawi sane pacang memargi kijai semeton Fox nge. Waspada yang pisan semeton Fox ring simpang sanur simpang toh pati ring patung titi bande pun ke semeton Fox jek langganan macet terus nge. Terwenten niki simpang sanur simpang toh pati iraga sarang sami ke pempatan Danau Buyan sareng bypass Ngurah Rai nika semeton Fox nge. Waspada yang pisan wenten taleri riki ring wewidangan monang maning semeton Fox nge. Miwah wenten ring Imam Bonjol nuju ke widangan Jalan Gundung Soputan ring Jalan Mahendradata Selatan utamanipun niki ring Mahendradata nuju ke Imam Bonjol semeton Fox. Miwah wenten ring mekudang-kudang pempatan ring Gatsu utamanipun pun dikiring Jalan Gunung Sanghyang nuju ke Jalan Dijana dan Jalan Gunung Sanghyang nuju ke Widangan Bulo Indah semeton Fox nge. Talar pun kewenten ring Widangan Canggu aro barang ende pun dikiring Google Maps semeton Fox. Jalan Raya Canggu miwa wenten ring Jalan Raya Padang Luih nuju ke Widangan Dalung Permai nge. Talar pun kewenten ring mukudang-kudang wewidangan ring Jalan Pulau Kawin nuju ke Jalan Raya Sesetan semeton Fox. Nah, napi je pekarian semeton Fox dumogi je iraga sarang sami state pole kerahayuan urip nge ngiring alon-alon manten ring margini dumogi iraga sarang sami setata selamat nyantos ke tujuan soang-soang nge astung kare ngiring semeton Fox lantura maling nyantos gala nam sanje ring salam sapa semeton.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Tiang Mejalan Megae Sematan Fox kesayangan Goswindo, Goswindo dan mulai-mulai saking megae niki sematan Fox seleng semangat. Nah, saking mangkin ngiring Goswindo pacang calling-calling dumun sireke sematan Fox sane sampun absen. Ring WA 087808533993. Sugih semangat urang Goswindo majang ring mbok rai saking wedangan kerobokan ge. Taler pun iki wenten Bu Bagus saking Abian Semal, Bu Ayu Batu Bulan taler suksema dahat engge. Taler wenten Belian Gen saking Wudangan Negara Batuan, Mbok Dek Satriani kesayangan gue sini saking Wudangan Kerobokan engge. Megatre majang reng semetan Fox sarang sami rahajang kompak mesawi terkemantan. Taler pun iki wenten Mbok Mutiarai engge saking Wudangan Nyanglan Kelungkung, Pak Karno Yase taler saking Wudangan Seririt engge. Makanya sampunna ngambil karya sana lebihan. Dunia memitra sedang tidak baik-baik saja. Lebih baik membahagiakan istri orang atau suami orang. Gus sampunna memitra okendan okay. Siap Pak Karunia sesiap. Megater majang rem Bu Komang Gunade, Bu Dek Kendri lan Mek Rene sana pasti ke stay tune Ring Fox Radio Bali. Abah Waisel Pak Samplangan, Mbok Ira Susiadi saking Penebal, Mbok Yastini talar Padang Sambian okay. Pak Gongurah puniki Megater majang ring Pak Desude, Fendi, Pak Putu Gongurah Dalung ye. Pak Yan Arini, Yan Bur Arini saking Wudangan Kesiman, Blima Dendra Saputra saking Wudangan Desa Tua Margetabanan ye. Taler Wenten puniki Nini Dania saking Wudangan Sanur, Taler Wenten Nini Bulan kesayangan Goswindo ye. Suksema sepetan Fox sareng sami sane durung ke calling jantos dumun, antre dumun. Sane durung absen, durung nyarengin, ngiring absen dumun, ring WA 087808533 kali 993.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
3: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan 99,3.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budar, semeton Fox mekarye utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sarang keluarga nge ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepas eh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten kena sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan king sanga-sanga sing adilawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Mewali semeton Fox ngiring ramaikan getarkan gosu nyantau segala enam sanje. Ring WA 087808533 ring salam sapa semeton. Ge gosu di pacang calling-calling mangkin semeton Fox saya ge. Sui sematoran gosu ini majang ring bledek suana pengosekan ubur. Ini gusta talar saking udangan pemedilan ge. Megatra majang ring gong biang rake butur si dekarya talar. Butus karya ini kesayangan gosu ini saking udangan kebo iwe. Puni ketalar wenten Mbok Herlina Wati sukses memboku Bu Joni Pak Joni taler Pak Yongde bagus sukses membeli Yongde taler niki wenten beli Ragenata saking sangeh nge taler wenten Mbok Putu Febri saking widangan Dharma Sabeng nge artis Dharma Sabo niki taler wenten Mbok De Ace saking widangan Kesiman nge temangnya ni jan sampun wawu mbok megatre majang rei sematan Fox maka sami nge mbok mang minggu nge mbok mang minggu saking jalan katerangan nyerengin beli doping kebagan kayu bihi beli gustu abing saking widangan pejeng suksema nge Bu Febi kesayangan gus ini saking widangan batu bulan taler nge kija niki gus dika sedang leneng niki minap niki Bu Febi Pak Sipung saking widangan sibang gede nge suksema taler wenten iki wenten beli wayan somol nge megatra majang ring penggemar radio Pak Sareng Sami talar wenten beli Ari Dinamika saking wedangan Topatik Lungkung beli Desu Meyase saking wedangan Pedawa Buleleng talar wenten Pak Ngakan Wede saking wedangan Payangan nge gong biang rake niki nantan gending Bali gong biang rake sampunan nelpon gos windu megatre mantan cukup nge taler pun iki wenten Mbok Yuk Lestari nge suksema sematan Fox sani dorong ke calling mali jebos pasti ke gos windu calling sani dorong absen dorong nyaringin ngiring saringin gumun ring WA 087808533 taler ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: 99.3.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidai.

di Rupiah Pemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sani mangkin ngiring semeton Fox yuk. Sarangin Gus Windu dumun semeton Fox male aja mantan punikinya tos galanam sanje ring salam sapa semeton Fox. WA 087808533 semeton Fox ternyata niki semeton Fox manur saking IDN Times Bali, Forum Hati Bali ngedesak transparansi tata ruang mangde pewangunan ring Pulau Bali puniki state manut sareng alam budaya taler kepentingan masyarakat. Ring audiensi kesarengin DPRD Provinsi Bali, panitia khusus tata ruang taler niki nyorotin dugaan penyalahgunaan ruang sane keturek sain sayan mengkhawatirkan niki semeton Fox. Wow, taler puniki ke polihang semeton Fox wenten pura sane berstatus SHGB. Nah lo, forum puniki ngajak masyarakat mangde ngiring sareng ngawal arah pewangunan Bali mangde nenten mengorbankan kawasan suci lahan produktif taler identitas budaya Bali. Nah punapi niki penampen semeton Fox kesayangan Gus Winu makasami ngiring lanturang mali semeton Fox nyantos galah nem sanje ring salam sapa semeton.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Nge sampun puniki nyantos gala nama Sanje sareng Gus Windu semeton Fox. Nge malih setiman menit jak semangat manten semeton Fox. Sane dereng absen-absen dimun semeton Fox sareng WA 087808533 kali 993. Sik semangat tereng Gus Windu majang ring bok mini AC saking udangan tabaran luwe sik semembo atalar wenten iki beli rah bowling saking udangan ketasan Mbok Made Suryani saking udangan penate puni ketalar wenten Bu Wayan Sugiani saking Karangasem Manggis Mbok Ayu Lestari sik sememboku talar wenten Gong Biang Raka nggih yening Gus Windu rehang ring Fox Radio aplikasi wenten ake pisan semeton Fox menawi te puni ke wenten Pak Gungura saking udangan Dalung talar wenten beli ketut Ari Sugiani Nasra saking udangan Penamparan makin jalan gundeng anda kase Padang Sambian Megater majeng ring tupurwo di api kaca Boys Indra terima Taler Niki Wenten Bu Made Warsini saking wudangan Nusa Dua Bu Made Surenade Nini Gusta saking wudangan Pemedilan Puniki Taler Wenten Bidoping Kebagan Kayu Bihingge Sementan Fox kesayangan Gus Windu Sane makin Tiosan ring Fox Radio aplikasi Taler Wenten Niki website Fox Radio semeton Fox nggih Irike semeton Fox preside taler miar sayang tur piragi yang Gus Windu ring website Fox Radio cus meluncur semeton Fox gaskan.

0: Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamulihangnya nih. Semeton Fox pacang ngamulihang produk Sanga-Sanga, ring boot Sanga-Sanga sane megena ring level 21 mall lantai 1 saking tanggal siki Juni nyantos pitu Juni kali talinan melikur taler. Pacang ngamulihang promo spesial niki semeton, gratis natural cream wantah wenten ring boot Sanga-Sanga level 21 mall kemanten. Utawi semeton Fox ide langsung manten langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di Keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge. Dio sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike wantah Sanga-Sanga asli racikan babe Bambang Pranoto sane mule sing adelawan. Gaskan semeton Fox, lanturang malih jebos mantan telung semenit sareng geus winu ring salam sapa semeton sane dorong absen absen dumun ring WA 087808 5 nya 3 kali 993.

0: Fox Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Ih, kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Jack pasti jas semetan Fox nge. Niki ternyata tembang kebangsaannya nih, Bu Ian, saking wudangan si demen semetan Fox nge. Suksema Bu Ian, yumogija stata kena rahayu nge. Gong biang rake taler, jantos mantan tembangnya nih gong biang nge. Taler punika wentan Pak Gungura saking wudangan dalung, Bu Desa Wahyuni taler kesayangan gue sini saking wudangan gianyar, Pak Mang Chandra Astata saking munggal kubu Karangasem. Yen ing kusune cus meluncur ke Fox Radio aplikasi wenten sampun akeh pisan wau. Yen ing mangkin kusune ke Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Nah, wenten sirem manten nggih. Wenten niki Dadang Wahyu saking widangan angan take. Salam seger kenceng rahayu seperti biasa nggih. Bu Nyoman Swastika taler. Bu Nyoman utawi beli Nyoman Swastika niki saking widangan Titap Busung Biu nggih. Mbok Jero Tuisri saking widangan Bang Li. Mbok Koming Suwerti saking widangan Kipsi Bang Kaje. Beli Yan Sutama saking Banjar Sangiang Kekeran Menggui. Nang Oman saking Abian Basing nyerengin suksema. Taler wenten Mbok Warsini Wiguna nggih. Taler wenten Bunda Ayu niki saking widangan Batu Bulan. Mbok Gusti Ayu Parwati saking widangan Ceko Maria pun ke taler wenten Mbok Mutia Rai nggih. Taler wenten Mbok Yantini Seladu De Karangasem. Beli Ketut Adi Dharma saking Tanah Pupuan ke Tanah Inggris. Wih ngujang nika ke Tanah Inggris beli guys. Taler wenten Pak Wayan Berata saking widangan Batu Bulan nggih. Mbok Ayu Suci saking widangan Apat Kelungkung. Mbok Yuk Kelinci suksema Mbok Yuk. Taler wenten Mbok Lo Sumar nggih. Sareng niki Mbok Wayan Artini saking widangan Topati. Budayu Ketut Anom taler saking widangan Sidam Bundut Bangli. Taler wenten Pak Ketut Kalpes Suwak Buleleng KM Der sire niki Buleleng Panji. Taler wenten Mbok Rai Sukarti widangan Kerobokan. Pak Gungura taler sampun. Mbok Suparmiati taler Dede Mahe saking angan take suksema. Mbok Mini Asih saking widangan Luwes. Taler wenten Beli Ketut Narisukun Nasra. Mbok Parwati Loh Putu Dini Ita suksema dahar. Beli Tursuparta Tengkulak Kaje. Beli Made Hendra Saputra. Beli Ari Dinamika. Taler wenten

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu, semua telaraturan Gus Winu puniki majang ring beli janar danang nggih. Megatra majang ring Bu Ni saking udangan Kenyeri lan Pak Man saking udangan Subrata Kenyeri. Telar wentet Bu Made Sudanti kesayangan Gus Winu sampun statu nyaringan Gus Winu nggih sukses dahat. Telar niki wentan sire male semeton Fox, wentan niki Mbok Dek Muni nggih saking udangan Padang Sambian setate puniki sampun nyaringan Gus Winu nggih. Sukses medahar semeton Fox sani sampun nyarengin ampurayang iya ning Gus Winu enten iwang tur kirang nggih benjang wawanin male sarengin Gus Winu ring gendeng Bali dumogi ja iraga sarang sami tata kena makami warayu astung kare semeton Fox saking uwidangan jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Gus Winu ngelungsur mepamit baik itu menular semeton kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia Om Santi Santi Santi Om Sanga-sanga Sing Adilawan.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Daeng Adalawan.
1: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
2: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Selamat sore teman-teman Fox, balik lagi bareng Gak Aca di sini. Waktunya Budaya Indonesia sampai jam 8 malam nanti. Yuk teman-teman Fox, baik itu menular.

107,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox, Hapuna Pigatre, kita balik lagi bersama Gacha di sini ya. Untuk Anda semutan yang mau dengerin lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, Gacha puterin, bisa banget langsung gaskan gabungan sekarang juga di aplikasi Fox Radio, karena semutan Fox bisa nontonin Gacha di aplikasi. Hai semutan yang sudah gabungan, jangan lupa request lagu kesayangan Anda ya. Aplikasinya namanya Fox Radio. Untuk Anda yang belum punya, bisa di-download sekarang juga semeton. Sudah ada di Play Store dan juga App Store Anda. Di-download aja sekarang karena gratis banget ya. Jangan lupa juga di-follow Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM dan juga Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, untuk Anda yang mau chattingan bareng GACA di WhatsApp juga bisa banget. Langsung aja save nomornya di 087808 53 kali 993. Sekali lagi semeton di 087808 53 kali 993. GACA tungguin ya.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mekelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, Niki. Jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sangat-sangat mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sangat-sangat ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija cek tempelur wat untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukur.

0: pasangan Sing Adelawan. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Fox Bali.

bareng Gia Aca di sini, dan nanti pasti akan Gia Aca putarkan satu persatu ya. Sekarang Gia Aca mau update dulu gimana situasi lalu lintas di seputaran Kota Denpasar, spesial untuk Anda yang lagi di perjalanan sama Ton. Mulai dulu dari daerah selatan ya, di Simpang Pesanggaran sore hari ini terpantau lumayan padat ini ya. Apalagi dari Simpang Pesanggaran kalau datang dari perempatan itu semeton menuju ke timur nih, mau ke arah Sanur itu lumayan padat. Tapi padatnya dikit aja kok ya, setelah Simpang Jalan Pemelisan habis itu langsung rame lancar lagi sampai di Sanur. Terus lanjut agak ke utara dikit, ada kemacetan ini di daerah Lukluk Sempidi semeton, terutama di Jalan Cokroaminoto ya, dari Simpang Jalan Gunung Galunggung menuju ke arah Jalan Lukluk Sempidi sampai ke pertigaan Hanoman, ini patung Hanoman di Sempidi terpantau lumayan padat. Jadi untuk Anda bersabar kalau lewat sana semeton ya. Ada juga ini kemacetan yang luar biasa, macet banget ini semeton, di Jalan Gunung Sanghyang. Kalau semeton Fox datang dari Jalan Gunung Agung menuju ke Gunung Sanghyang, dari Gunung Sanghyang mau ke Jalan Kebo Iwo Selatan, ini juga sama aja macetnya. Jangan lewat sana kalau semeton Fox, gak mau emosi ya, cari jalan alternatif, jalan-jalan tikus tuh banyak tuh. Dan untuk Anda semeton yang mau request lagu bareng Gia Aca bisa banget ya, yang kejebak macet mungkin atau yang lagi di jalanan lagi ngantuk sore hari ini, gas request lagu aja bareng Gia Aca di sini sampai jam 8 malam nanti.

0: Indonesia.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox Sarang Sami. Sampun nang lali niki semeton. Gak aja jagi ngingetin niki ten capek-capek gak aja ingetin indek produk pilihan hanyar saking Babe Bambang Pranoto niki boste sangat-sangat. Pindah ke transformasi dari produk kutus-kutus dari tahun 2013 lalu semeton ya, makin sampun boste sangat-sangat wenten sane ultimate lan wenten sane klasik. Jek pastinya niki produknya ini lebih premium dan berkualitas. Nanging semeton waspada ring produk palsu niki nggih. Pilih sane asli sane wenten foto babenya. Sampun nang lali teler makin wenten produk sane pinih anyar saking sanga-sanga muwaste gatalin. Niki pinake solusi sane praktis buat mengatasi masalah gatal-gatal genit-genit mau bandel niki ring badan semeton Fox nggih. Yen ning semeton Fox jagi ngecek informasi harga resmi, jagi mesan produk, mau tumbasan, dan terus niki langsung manten kunjungi Instagram @sangasanga_bali, dados staler ring www.balihealingoil.com, miwah www.sangasangaofficial.co.id.

Ya, semeton Fox gajah kari nyarengin semeton Riki sampunang dumun kija-kija. Nah, makin waktunya gajah calling-calling dumun siapa aja sih yang udah gabungan bareng gajah di budaya Indonesia sore hari ini ya. Di aplikasi Niki sampun wenten Pak Tupurwo di sesetan monitor, tor monitor ketua. Ada juga ini dari Pak Tetari Sugino di Nastre di Padang Sambian udah hadir ya penamparan. Terus ada juga Pak Yan, selamat di Gianyar sudah bergabung. Selamat bertugas Gaca. Inge. Ada juga Gongora Hajo Subali sudah bergabung dari Dalung. Sukses selalu katanya Astengkara. Dan bentar lagi Gaca akan calling-calling yang gabungan lewat WhatsApp. Jadi untuk Anda yang belum gabungan di WhatsApp masih bisa ya, langsung aja sekarang di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi semeton di 087-808-53x993. Gak catungguin.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia masih bersama GAC di sini Semeton. Dan untuk Anda Semeton Fox yang belum diputarkan requestannya, bersabar ya, tunggu aja dulu. Sekarang GAC mau lanjut calling-calling dulu yang sudah gabungan di WhatsApp. Di WhatsApp juga udah banyak banget yang gabungan ya. Dan di sini sudah ada Bligus Widiantara sudah gabungan dari Sidem Bunut Bangli. Ada juga Bu Ana Wongaya Gede, ada Niki dari apa ini dari siapa? Sudah ada Niki nomor baru nih, pendengar anyar Ketut Sugiantoro sampun gabungan katanya. Jalur menuju Gunung Sanghyang macet pisan Niki. Selamat siaran gak acar request lagu Pasto. Oke, malih bos gak acar putarkan. Dados ditunggu dumun Niki nggih. Seksama sampun nyerengin. Selanternya nih Niki menten beli gos Widiantara sampun nyerengin. Yeh ben calling gak acar dadosnya nih. Menten Pak Gungurah, menten Pak Mutiarai. Menten beli Dehendra, Bu Yan Lastri talar nyerengin saking tabanan. Benten Mbok Yastini, Pak Ian Naya, Niki sampun nyarengin saking Pedungan Taler Niki nge. Pak Joni lan Bu Joni, Niki sampun nyarengin. Benten Taler Bu Dewarsini lan Blede Pasa, lan masih banyak lagi Semeton Fox. Male bos Gaca putarkan requestan-requestannya. Dan yang belum Gaca calling-calling, ditunggu aja ya, karena Semeton Fox semuanya akan Gaca calling pastinya. Tetap stay tune intinya.

0: Fox Bali. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
1: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbekyuan dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita enggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
6: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Masih ada cahaya Eid Gita Fit Hindia. Wow, keren banget perpaduan mereka berdua ini ya. Itu adalah lagu yang bisa menginspirasi kita semua. Semutan Fox, kalau dibalik semua kegelapan ini pasti akan ada cahaya. Intinya masih ada cahaya semutan ya. Nah, Gacha mau ngingetin dulu buat Semutan Fox sarang sami. Sampun kene iki Semutan Fox mengumpulkan amplop sebanyak-banyaknya semeton. Gas sampun nang lali langsung kumpulin iki semeton. Tata caranya nih, di dalam amplop tersebut harus ada 9 kotak kemasan minyak sanga-sanga reguler varian balur Betawi dado sane tanamilah tanamu klasik niki. Dado telur sane ultimate semeton. Intinya nih ke berukuran 100 mili tur diproduksi di atas tahun 2024. Usan punike Semutan Fox potong jadi 2 bagian semeton. Yang sampun masukin ke dalam amplop. Terus lampirkan taler, fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap Semutan Fox. Tertulis niki di depan amplop Semutan Fox nyerangin kategori napi. Apakah peserta kategori karyawan, konsumen, napi, sangasian. Tulis salah satunya semutan ge. Ya neng sampun samian kesarengin ikat tata caranya ne. Waktunya Semutan Fox kirim amplop Semutan Fox ke Fox Radio Bali. Dada Stoller Niki kirim ke pabrik sanga-sanga langsung semutan. Ring Jalan Sawo nomor 88.

0: Vox Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Vox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Vox Radio Network.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas,

Kabupaten Gianyar Bali. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikTok.

0: part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Kembali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sebentar Fong, sekarang Sami gak kerasa ini waktunya cepat banget sih berlalu. Baru juga tadi gak acara opening di jam 6 sore, tiba-tiba udah mau jam 8 malam aja. Dan untuk Anda Semeton, sekarang gak acara mau pamitan dulu ya dari Budaya Indonesia hari ini. Semoga Semeton Fox terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Gia putarkan tadi. Dan jangan lupa bentar lagi ada Gia di Tembang Tresna akan menemani Anda sampai jam 11 malam. Gia pamit dulu Semeton dari kawasan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Sampai bertemu besok. Jangan lupa baik itu menular bareng 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of Sanga-Sanga sing ada lawan. Bye-bye.

GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Bulan Bidadari si ketembang saking raipeni nanging sirap puniki sana medue bidadari nanging ngambek puniki ngambul tawi ini kesempatan Fox nge mauinan iya mungkin kesalahpahaman utawi mauinan kesempatan Fox melupakan janji-janji sasampun diucapkan yaring kesempatan Fox niatnya malah bercanda nanging berujung pasangan ngambek seharian bahkan niki. Saat pacar sedang marah semutan Fox, saat pasangan semutan Fox niki ngambul, sana paling penting nenten je mencari si resane benar. Sampurang dumun niki terburu-buru untuk melakukan pembenaran. Gen nanging tunjukkan yening semutan Fox niki peduli. Coba pirengang dumun tanpa memotong pembicaraan. Geh, akui kesalahannya. Yening memang ada. Yening nenten cukup diam mantan semutan Fox. Diam adalah emas ring saat nikah. Lalu sampaikan permintaan maaf dengan tulus. Ngelan beri waktu yening pasangan semutan Fox kari butuh waktu untuk menenangkan diri. Mungkinan dalam hubungan ego sane menang belum tentu membuat hati dados tenang. Takutnya yening semutan Fox sampun ke jero masing-masing, ke jero suang-suang malah kepikiran niki. Yening satu kalimat sane menenangkan dados, mengunci lan menjadi lebih ampuh antuk semutan Fox berdamai dengan pasangan. Ya tunjukkanlah yening semutan Fox memang betul-betul ingin mempertahankan hubungan. Kata apa itu gak ayah? Ya kata maaf semutan Fox. Sumpah nih ya ketus saking alo dokter.

Vox Bali. Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru

0: dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Bayangkan satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi. Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang,

kali rupiah teh manten. Semeton Fox sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indeks informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

94.3 Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sampunang puniki sambutan Fox nggih. Ngela abese nagih dadu. Cukup siki mantan sambutan Fox. Susah lan sulit niki yaning keduanya barengan ngambul sambutan Fox Jakti. Percaya sareng nggih ayah. Siki mantan cukup nggih. Mangde niki sane lianan kebagian juga sambutan Fox sekadi niki sanga-sanga produk. Angin secukupnya nangi ya berlebih boleh enggak nggih ayah numbasnya? Dados tapi mali yang mantan promo niki beda konteksnya nggih. Diborong mantan langsung dados sambutan Fox mangde promonya nenten terlewat niki sambutan Fox. Lan sambutan Fox sanga-sanga makin kembali menghadirkan produk anyar Ring Ultimate sanga-sanga. Ultimate sanga-sanga memiliki hadir lebih lengkap lan tentunya lebih kekinian untuk sambutan Fox. Tersedia ring, bentuk minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos wenten juga skincare. Khusus niki untuk minyak balur, Ultimate sanga-sanga sampun niki nganggen 140 bahan alami pilihan. Tentunya diracik khusus puniki untuk memberikan kenyamanan lan relaksasi ring tubuh sambutan Fox. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender, sane membantu menenangkan pikiran sambutan Fox. Ditambah puniki wenten sensasi hangat saat sambutan Fox membalurkan ke badan nggih. Lan kemasannya juga sampun modern sambutan Fox, aromanya napi malih niki seger nggih. Nanging tetap makte kualitas herbal khas ring sanga-sanga sane sampun terpercaya. Untuk informasi sejangkepnya nih sambutan Fox dados niki langsung rauh ring Fox Radio Bali, ring Magi Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi dados niki memesan ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Kunyit Sangasanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangasanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangasanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sangasanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya? Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sangasanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sangasanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sangasanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangasanga, sing ada lawan.

Radio Bali Voice of Sanga Sanga Bana Budaya Indonesia Ngajum Sekasih Tembang Sekengar Agung Rake Sidan Sultan Fox makin waktunya Niki Mang Degi Ayan Enten di demo kayak pacang paling calling dulu Niki Sultan Fox Sami Sani nyarangin gering aplikasi Fox Radio Bali Ring 99,3 FM pastinya Sani sampun komen-komen pacang gaya calling-calling makin wanten sirka ternyata akeh Niki Sani bergabung dengan aplikasi gerah hajang wengi wanten wayan hari ini nyarangin gaya ring widan kesiman wanten dewa nyaman witnyana bergabung puniki nyarangin gaya nyarangin kemantan siap dada sambil joget ring jero juga dados nyarangin ring wawidangan abadugol kebayang sih badugol Niki dinginnya sedingin napi semutan Fox nge Sultan Fox Niki Kari merasa dingin tapi sampun mulai merasakan suhu normal Niki. Ya Niki Aya sih sama Kari kedinginan Sultan Fox. Coba dong diinformasikan sarang Niki Aya daerah mana Niki sana Kari kedinginan. Wentan ya lanjut umun Niki Wentan Pak Gungu Rajis Bali bergabung ring widangan dalung rahajeng wengi. Wentan nih Made Suranadi nyarangin Niki Aya pun Niki utawi Nini Gusta ring widangan pemedilan. Wentan di dapingnya SDC bergabung ring widangan gebangan kayu bihi. Wentan si remali pun Niki astawan ring widangan buleleng. Untung sing astaga Niki nge. Lanjut Wentan Pak Ketutari Segena Dinastra bergabung sarang Niki Aya ring widangan penamparan Niki. Wentan Mumade Marsini bergabung nyarangin Niki Aya rahajang tugas. Siap sukses sama nge. Wentan Bu Made Warni bergabung ring widangan pengosekan ubot nyarangin Niki Aya. Wentan Pak Wayan selamat ring widangan samplangan gianyar. Sampun Fox Titan sarang Niki Aya sampun numun kija-kija. Mawinan Niki Aya pun Niki siap untuk muterin tembang-tembang favorit Sampun Fox ring tembang tresna pastinya.

0: ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga Sanga Bana Budaya Indonesia. Curahan hati si ketembang saking Dedi Antara. Semoton Fox, curahan hati semoton Fox penapi sih. Tapi ya semoton pun iki pengen curhat mauinan banyak pikiran, stres, nanging bingung niki yening ditaken tentangnya tentang apa stresnya semoton Fox. Nggih, kadang-kadang kepala samun terasa penuh, hatinya sesak, lan rasanya semuanya datang bersamaan, keten nggih. Entah nih ke deadline kerjaan bersamaan dengan kehidupan pribadi, datang bersamaan juga dengan deadline-deadline tugas lah canelianan. Semoton Fox stres, mereka memang bagian dari kehidupan. Ini nonton stres, nonton seru. Waduh, gawat gak ya Niki. Nanging, nonton berarti harus iraga pelihara antuk stres nih kengge. Saat stres datang, utawi rawuh, coba kenali dumun penyebabnya, ditelusuri dumun akarnya Semoton Fox. Luangkan waktu antuk beristirahat. Bisa jadi stres mauinan Semoton Fox nih terlalu memporsir diri, nyantos istirahatnya kurang berkualitas. Lain Semoton Fox ditambah dengan bergerak lebih aktif deh, berbagi cerita dengan orang yang terpercaya juga Niki ada salah satu jalan antuk Semoton Fox Niki bisa mengurai perasaannya mang nenten sesak Semoton. Lain Semoton Fox seringkali raga membuat terlalu dipikirkan, overthinkingnya terlalu berlebihan. Lain sebenarnya Semoton terlalu lama memikulnya sendirian, ya memang berat. Nanging Semoton Fox juga harus bisa untuk mengurai semua perasaan nih kan, ya dengan cara-cara saya sampun gak ya sebutkan. Hidup nih kan enten juga tentang seberapa kuat untuk menahan beban. Semoton Fox nanya seberapa bijak. Semoton Fox meletakkan titiknya nih ke saat sampun terlalu berat. Sumber niki ya ketus langsung saking ala wujud.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas! Rilekskan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

kegiatan Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semangat Fox sama penalin nyaringin gak ya, ringin 99,3 FM nyantos gala salasa wengi. Ya ringin sampun kedinginan diurut mantan demun ngangin minyak balur sanga-sanga. Semangat Fox sana varian klasik dados, ultimate juga dados, disesuaikan dengan kebutuhan semangat Fox. Lan ngining kayun skincarean sanga-sanga juga sampun madu skincare. Untuk semangat Fox sana kayun glow up kesarangin sanga-sanga.

Kompas Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Banda Budaya Indonesia. Salahkah mencintaimu? Mereka tak mau mengerti, Sultan Fox. Gih, sana harus mengerti diri sendiri, ya harus diri sendiri dumun. Sedurung minta dimengerti, harus bisa mengerti diri sendiri dumun. Ini memang Niki, Sultan Fox pingin atau dirinya butuh untuk sendiri dumun. Dan termasalah Sultan Fox sambil menunggu utawi memantaskan diri untuk sana jodoh Sultan Fox kedepannya. Gih, untuk Sultan Fox pun Niki sana makin ering proses penyembuhan diri. Ki ayah sangat-sangat merekomendasi Semutan Fox puniki antuk ke tempat-tempat sane ngarianin Semutan Fox niki merasa fresh, merasa healing Semutan Fox. Wenten salah satu rekomendasi gaya wanta ring mengole-ngole kristo. Mauinan Ricky wenten pemandangan danu sane pastinya ngarianin hati semakin tenang Semutan Fox. Tor yening Semutan Fox niki dalam suasana happy, pengen ngajak keluarga niki bahagia. Ring mengole-ngole juga langsung dados niki Semutan Fox. Mauinan Ricky wenten genah sane presiden nampung nyantos kutus tali diri lan cocok juga niki antuk piknik-piknik kesaringan keluarga utawi Semutan Fox sane pacang mendue parikrama Semutan. Ring mengoleng-oleng juga sampun tersedia menu ajengan sane madue cita rasa khas ring ulam ayam bebek bepasih Semutan Fox. Nge, nanging nenten wenten ulam bawi pokoknya driki dijamin halal. Genahnya ne wenten naring margi sawo nomor 122 di sepacung bitra Kabupaten Gianyar Bali lan niki bagasa keng sanga-sanga.

0: takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-Sangga Skincare.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang terbecik.

101,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox sering tangani jagap digital mangkin radio puniki serta dadas pengiring sani satia nyaringin pekarian utawi Sultan Fox sering margi ngejenin informasi menghibur miwa dadas inspirasi niki sebilang rahina. Si Rauning Niki Sultan Fox juga terinspirasi. Mangda Radio Ring Bali Niki Prasida ngelimba termanut Ring Pikayun Sultan Fox PRSSNI Bali Niki Nunas Keledangan Sultan Fox Sami Larapan Antuk Survei Digital Pemargin Radio Ring Bali Niki Nge Larapan Survei Pun Niki Sultan Fox Sultan Niki Prasida Ngewedar Daging Pekayunan Rikale Miragi Radio Kebutuhan Informasi Miwah Hiburan Tur Yening Sultan Fox Menten Usul Mangdi Radio Niki Ring Bali saya ngebacikan dados Sultan Fox. Survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit ke manten. Seluwir Sultan Fox puniki penyewe Sultan majantan pacang raos rahasia. Yening jaging rara survei punika Sultan Fox dados niki klik langsung link 3 LINKTRIE sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali, ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Tur, pilih link survei pemargin radio. Nggih, sesama Sultan Fox, sampun lali antuk diisi. Mangde radio niki dados diajukan sareng sami. Mali aja bos, niki Sultan Fox langsung mantan mengisi link tri sane wenten niki ring bio Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali Sultan Fox.

Selatan Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selatan Fox makin waktunya gak ya peniknya untuk calling-calling Selatan Fox kami sana nyaringin gak ya ring aplikasi WhatsApp. Ramai nih kengge. Ring WhatsApp 087-808-555-993. Wantan Budasa Wahyuni nyaringin gak ya. Niki suk semoping banget sampun bergabung. Gong Biang Raka nyaringin gak ya. Gak ya gak siaran nika engge Gong Biang. Gak ya peniki siaran yang tembang teras nangge. Wantan Ligas Bawa nyaringin gak ya puniki suk sama sampun menyaringin gak mawali gak. Selanjut Wantan Ibu Wayan Lastri nyaringin gak ya ring Wudan Bayu Tabanan. Wantan Bopandi Ebi bergabung niki ring Widan Singa Padu. Wenten Bliansu bergabung ring Widan Klungkung suksa memuali. Wenten Bulo Sumar niki nyarengin ge ayah suksa mupeng banget sampun nyarengin lan stay tune ring WhatsApp juga ring aplikasi Bulo Sumar terus wenten Fox Hami. Wenten Blikada Suwana nyarengin ring Widangan Pengosekan Ubot. Wenten Mbok Komang Minggu bergabung ring Widangan Jalan Katrangan. Wenten Pakatut Pondok puniki Rahajeng Wengi suksa mupeng banget ring Widangan Sida Bunut Bangli. Salam kenal sarang ge ayah suksama sampun nyarengin ge. Lanjut sirekah puniki wenten Bu Wayan Sugiani ring Widangan Karangasem. Karangasem pun api gatre niki dingin kah. Lanjut puniki nyarengin ge ayah Kartika Adnyana ring Macang genten suksama pimangat sampun nyarengin ge ayah Semutan Fox sampun nang dumun kece-kece stay tune sarang ge ayah nyantos gala salah songi ring tembang tresna.

Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Banda Budaya Indonesia. Sultan Fox, Wali Kota Denpasar Puniki Bapak Igusti Ngurah Jaya Negara menerima kunjungan kerja Bupati Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Yamin beserta jajaran ring kantor Wali Kota Denpasar ring Selasa 2 Juni 2026. Ring pertemuan ika Sultan Fox nanti ada ajang silaturahmi sekaligus forum diskusi untuk bertukar pengalaman dan informasi terkait niki akehnya sektor pembangunan daerah. Sejumlah isu strategis yang dibahas niki wantah pengembangan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, nyantos berbagai program pembangunan sane mendukung kemajuan daerah. Wakil Kota Denpasar Bapak Igusti Ngurah Jaya Negara juga niki menyampaikan apresiasi lan ucapan selamat datang ring Bupati Barito Timur beserta dengan rombongan sane berkunjung ring Kota Denpasar. Sumber niki kaya ketus langsung ring denpasar.viral ring social media Instagram.

0: Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
6: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka yang celepang tiang ringkas tiangnya.
7: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uli sanga-sanga, gek.
6: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
7: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
6: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
7: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Radio Bali Voice of Sangat Sangat Wana Budaya Indonesia. Semua bonfox untuk menikis sani kayun ngemolihang produk sangat sangat nanging bingung dingken nikinya ngemolihangnya nih. Langsung mantan nikis semua bonfox meluncur mangkin nikis semua tahun ring level 21 mall mawinan nyantos pinanggal 7 Juni 2026 semua bonfox niki paca mendapatkan promo spesial free natural cream hanya ring boot sangat sangat sani mengenai ring level 21 mall Semotan Fox. Utawi Semotan ikin ada semampir ring outlet sangat-sangat sani wentan ring di keranjang Bali ring lantai 1. Selain ring tempat-tempat niki Semotan Fox sangat-sangat produk, niki juga wentan ring apotek sani setiap hari Semotan Fox kunjungi. Setiap hari sani setiap kali Semotan Fox merasa kurang enak badan Semotan Fox kunjungi. Niki wentan tersedia ring Kimia Farma K24 apotek lan Senturi ring seluruh Indonesia. Nintan Mali perlu bingung kan Semotan Fox mulai yang produk sangat-sangat sampun semakin mudah lan sani kari ragu Semotan Fox niki sampun wantah produk sangat-sangat asli racikan babi Mamang Pranoto sani ke produksi oleh pabrik sangat-sangat Semotan.

Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox makin gaya lanjut temeniki calling-calling. Semotan Sami sana nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp makin gih. Ya di Aston pun iki semotan ring aplikasi Fox Radio Bali akeh sana nyaringin. Nanging niki semotan sampun alali antuk komen-komen gih. Terpantau niki banyak pasang mata nyaringin ring aplikasi Fox Radio Bali. Nanging gaya pacang calling-calling dengan ring WhatsApp semotan Fox mauin niki juga sampun membludak. Wenten 47 Julio nyarengin gaya ring widangan tuliko. Wenten iki Blue Made Hendra bergabung ring widangan tabanan. Wenten Cok Mendro ring widangan kayu bihira. Cang Wangi salam kenal sarang gaya. Wenten Mbak Herlina Wati bergabung. Wenten Patu Purwo nyarengin iki Mbak Yantini nyarengin ring widangan selat duda. Wenten Abah Waisel nyarengin gaya belian gen. Wenten Lido Ping SDC Mbak Komang Sri nyarengin ring widangan nata genungan. Ibu Ayu ring widangan batu bulan. Rahaja Wangi esok sama-sama bergabung. Salam kenal sarang gaya ayah. Wenten Pak Ari Dinamika niki bergabung ring widangan Talpati Klungkung. Mbak Ira Susyadi bergabung puniki nyarengin. Wenten Mbak Kadek Wati ring widangan buleleng. Kita lalu selamanya sama tanpa kesan ikari stay tune sarang gaya ayah. Sama pimbangat campuran lumen kece-kece. Ngering stay tune ring tembang rasa nyantos gala salah suangnya.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat datang Fox, gaya lanjut temen iki calling-calling kari ring WhatsApp ring 087885559993. Wenten Bu Made Warni bergabung sering gaya mandi waras ini nyarengin. Wenten beli gede semua ya sering wujangan pedawa beleleng. Wenten Mbak Kadek Uratna nyarengin ring wujangan Gatsu Timur. Nampak nih genggih Wenten Bling ora endu nyaring ring ujian teliko. Mokade Satriani bergabung ring ujian kerobok

0: Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-5555.

0800-1002 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semalam Fox dan kerasa niki, sampun waktunya antuk semalam Fox istirahat. Mawinan sampun gala solas wengi. Terpantau juga nih kamera dari tadi hidup nge. Streaming juga niki akeh sana nyarengin. Suk semua pimangan semalam Fox sampun bergabung sarang gaya ring wengi mangkin wengi benjang. Semalam Fox petangnya antuk rahayuan sampun analis durung sirap dibalurkan badannya anggil minyak balur sanga-sanga. Mangda semalam Fox siap benjang menjalani hari-hari. Demogi setengkar rezekinya juga lancaran segala kegiatan dilancarkan. Gaya langsung mantan iki saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Langsung mau pamit semalam Fox. Lan baik nih kemenular kesalangan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Sing adalah one. Stay tune benjang sarang di air semalam Fox ring tembang terus no. Ring gala sama nyantos semuanya juga siap sampun iki penyiar-penyiar kesayangan semalam Fox. Langsung mantan gaya pamit om santi santi santi om.

Tegite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepa.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Aing ada lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Selamat pagi semeton. Gimana nih paginya? Udah siap belum sama Gus Dika? Yuk gabungan dulu di Fox Radio Bali di program Zona Indonesia sampai jam 10 pagi. Stay tune. Cik.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangasanga. Satu lagu dari Agnes Monica, Tak Ada Logika. Wow, semeton Fox gimana nih? Udah kekumpul belum nyawanya di pagi-pagi kayak gini? Pagi-pagi nih Gus Dika bangunin dulu semeton Fox biar semangat kan ya. Biasanya sore-sore. Sekarang Gus Dika menemani Anda semua sampai jam 10 pagi. Tentunya dengan lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda nih. Jadi buat semeton Fox yang mau salam-salam, sok mangga, atau mau request lagu juga bisa ya, tapi jangan request jodoh karena Gus Dika juga belum punya jodoh nih. Semoga nih semeton Fox yang salam-salam ataupun berinteraksi di sini mendapatkan jodohnya, yang belum mendapatkan ya, yang udah mendapatkan jangan nambah jodoh lagi. Bahaya nanti kan ya. Dan buat semeton Fox yang mau gabungan bisa langsung nih ya ke WhatsApp-nya di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Dan jangan lupa semeton Fox untuk download aplikasi Fox Radio, karena aplikasi Fox Radio gratis, bisa semeton Fox pantengin di mana aja. Di kapal bisa, di luar Bali juga bisa, asalkan gak bisa di luar planet ya. Itu agak sedikit gak bisa ya, karena ada jangkauannya ya. Dan jangan lupa juga semeton Fox untuk ikuti sosial media kami ya semeton, di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Yuk cus gaskan dulu semeton Fox, komen-komen dan request ya. Dan Gus Dika tunggu sampai jam 10 pagi.

0: Budaya Indonesia.
1: Sekadi nak istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
3: Ge mau ge, antas dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ten nyanan ke di gunung, wenten ne kecag.
4: A few moments later.
2: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
3: Mau ge, niki. Jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ga eh.
2: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jak tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukurannya.

0: sanga-sanga sing adalawan. Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Waktunya Zona Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Masih di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto dengan satu lagu dari Kota Masih Cinta. Dan masih Gus Dika di sini menemani Anda semua. Dan kali ini Gus Dika ngelingin dumun ge santungan iki wenten pake link saking pabrik Sanga-Sanga. Sane bangga mapi ungu semeton Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate produk sane lebih ultimate. Dan semeton Fox waspada dumun niki sareng produk-produk palsu. Dan niki produk asli babe Bambang Pranoto wantah memproduksi sareng waste Sanga-Sanga kimanten. Lan wenten foto babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Dan mungkin wenten produk anyar yakni Gatalin. Nah, solusi praktis untuk ngewantu masalah gatal-gatal membandel sane ngainang tenyaman di kulit. Untuk ngemasti kayang niki keaslian produk lan nguningin harga resmi nggih semeton. Semeton Fox dadas mengunjungi platform resmi di Instagram @sangasanga_bali lan website ne www.balihealingoil.com. Teller niki www.sangasangaofficial.co.id.

FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Kangen Band Niki sudah tiang putarkan ya buat semeton Fox dengan judul Bintang 14 Hari. Wow, Niki semoga bisa menghibur semeton Fox ya di kala pagi hari ini ya. Dan yang mau beraktivitas ini, yuk siap-siap dulu, jangan leha-leha ya, takutnya ketinggalan bis nanti. Ketinggalan kereta ntar jugi-jagi-jugi-jagi-jug gitu kan ya. Tapi buat semeton Fox yang mau berangkat sekarang, nah ini jalanan cukup lenggang di Kota Denpasar ya. Namun ada di beberapa titik seperti Simpang Sanur Tohpati ini sudah mulai agak sedikit ramai. Jadi Anda bisa mencari jalan alternatifnya ya. Begitu pula di WR Supratman di seputaran Kesiman ini agak sedikit ramai juga. Dan sisanya di Kota Denpasar tidak ada kemacetan, cukup lancar jaya. Kalau di luar Kota Denpasar gimana Gus Dika? Nah kalau di luar Kota Denpasar seperti di Badung juga cukup lenggang ya, tidak ada yang kemacetan yang luar biasa. Jadi masih aman buat semeton Fox untuk berangkat kerja. Dan di Kabupaten Gianyar juga ini sepertinya lenggang ya semeton ya. Jadi buat Anda yang berangkat kerja, hati-hati di jalan ya. Yang penting sampai tujuan, dan tujuannya itu adalah cuan, dan cuannya juga masuk rekening dan aman juga, tidak bisa melalui kemana-mana cuannya ya.

99,3 Fox Bali. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa.

terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan Keraton.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini yang terbecik.

0: jangan lawan.
1: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Samson kenangan terindah. Ah Niki, tumben ya Gus Dika pagi-pagi ngapelin semeton Fox dulu ya, yang biasanya sore-sore nih, dan dulu sempet juga pagi-pagi sampai kelupaan nih. Sama juga kayak Pak Tupurwo nih, sudah kelupaan lama-lama nggak ngikutin nih pagi-pagi ya, biasanya siang-siang ya. Siang-siang geoca ya terutama ya. Apa ini lamanya itu karena mimpiin geoca nih. Makanya sekalian nih request jangan paksakan rindu. Ah, oke. Okay. Sudah saya putarkan ya Pak Tupurwo ya. Semoga nih rindu sama Geocha nanti terobati di siang-siang ya. Apakah Geocha nanti siaran nih? Siap, ditunggu aja pokoknya, stay tune-an terus ya Pak Tupurwo ya di Fox Radio Bali ya. Dan juga ini ada yang pagi-pagi juga udah nongol nih di udara ya. Ada Mbok Helinawati. Maklum Mbok Helinawati, pagi-pagi mah ya nyawa masih di kasur nih Mbok Helina. Kalau sarapan yang nyuapin gak ada nih, Mbok Helinawati kan sudah ada yang nyuapin ya. Gimana dong nih, Mbok Helinawati aja yang nyuapin ke Fox Radio Gus Dikanya ya, mau gak? Dan ada juga di sini yang udah gabungan beli Gus Bawa nih ya, yang sudah mengkoreksi nih. Memang nih mata agak sedikit merem-merem nih kalau mau buat status ya. Buat pukul 10 ini malah 10 ribu nih. Bawaannya pengen duit aja terus ya, cuan-cuan-cuan nih. Ya dong, kalau gak cuan gimana ya semeton Fox ya. Dan Niki ada juga yang sudah absen, Periring Suka Jiwa yang sudah gabungan. Dan ada juga Pak Dewo di Buana Klungkung, sampun nyarangin seksama. Dan di aplikasi Fox Radio, saya mau absen dulu nih ya semeton Fox ya. Siapakah ini? Kita cek dulu ini. Selamat pagi buat Beli Ketut Ari Sugina Dinastra di Padang Sambian ya, sampun nyarangin, terima kasih. Dan di Nusa Dua ada Bu Madiwares ini yang pagi-pagi sambil ngoreng-ngoreng mungkin, atau masak-masak ini. Masak apa nih kira-kira nih Bu Madiwares ini pagi-pagi? Apa belanja aja kayaknya ya, belanja aja paling enak kan ya, simple gitu ya. Kalau kata-kata zaman sekarang mah that simple, pakai kacamata. Di sini ada juga Abah Waisal yang sudah gabungan di aplikasi Fox Radio. Dan gak cuma itu, ada Nini Gusta di Pemedilan dan Bu Madiwarni di Pengosekan Ubud hadir ya. Terima kasih banyak dan request tembang, katanya Bu tembangnya itu The Changcuters. Siap, ditunggu dulu ya tembangnya. Dan saya putarkan dulu satu tembang ya dari Fadi Akbar, Tanya Jadi Rasa.